Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz Kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

Ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra. Kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulus Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini dijalankan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah berita ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Saudara, angin segar terus berhembus di sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil Safri Dayan menemui Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu 9 September itu membahas usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Aceh Singkil. Usulan tersebut mendapat respon positif dari pihak kementerian. Meski mendapat respon positif, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi belum masuk tahap pelaksanaan. Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap usulan dan persiapan. Salah satu langkah yang diminta adalah pematangan lahan yang akan menjadi lokasi sekolah. Oyon mengatakan, pemerintah Aceh Singkil siap menindaklanjuti arahan dari Dirjen. Lahan yang disiapkan untuk rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi berada di kawasan Kodim 0109. Oyon menilai, keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi nantinya bukan hanya soal pembangunan gedung sekolah. Menurutnya, sekolah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh Singkil. Pemerintah Aceh Singkil, kata Oyon, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi berbagai tahapan yang diperlukan. Hal itu dilakukan agar usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat direalisasikan. Dia berharap rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut dapat menjadi investasi jangka panjang bagi generasi muda Aceh Singkil.

Sementara itu, dua jembatan Beli dan satu jembatan Aramco menjadi pekerjaan mendesak dalam penanganan infrastruktur pasca bencana di Aceh Singkil. Ketiga jembatan itu dinilai penting karena kerusakannya menghambat mobilitas masyarakat, termasuk petani sawit yang mengangkut hasil panen. Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh Singkil dan Subulus Salam. Rapat berlangsung di Sasana Bakti Praja, kantor pusat Kementerian Dalam Negeri. Rapat dipimpin Koordinator Wilayah Aceh 2 Brigjen TNI Dr. Guslin dan dihadiri Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Guslin mengatakan terdapat 12 poin yang dibahas dalam rapat itu. Salah satu yang menjadi perhatian adalah percepatan pembangunan infrastruktur pasca bencana termasuk 3 jembatan di Aceh Singkil. Menurut dia, penanganan infrastruktur pasca bencana di Aceh Singkil dan Subulus Salam masih butuh percepatan. Pemerintah pusat dan daerah diminta memperkuat koordinasi terutama terkait kepastian anggaran dan pelaksanaan di lapangan. Bupati Safriyadi Oyon mengatakan persoalan 3 jembatan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama yang disampaikan dalam rapat. Ia mengatakan jembatan Beli sebenarnya telah tersedia di Kantor dan Ramil, tapi belum dipasang. Selain jembatan, pemerintah daerah meminta kepastian anggaran untuk revitalisasi tanggul Tanah Merah. Tanggul tersebut menjadi salah satu infrastruktur yang ditinjau tim Monef saat turun ke Aceh Singkil 1 September lalu. Oyon juga menyampaikan kebutuhan lahan untuk menampung sedimen hasil pengerukan sungai. Persoalan tersebut berkaitan dengan upaya penanganan banjir di wilayah Aceh Singkil dan kawasan muara sungai. Adapun penyediaan air baku, kata Oyon, kini telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan 1.100 kepala keluarga. Selain infrastruktur, rapat juga membahas pemulihan fasilitas sosial dan budaya yang terdampak bencana. Oyon menyatakan Kementerian Kebudayaan membahas revitalisasi 18 kegiatan, terdiri atas 2 kegiatan di Kota Subulus Salam dan 16 kegiatan di Aceh Singkil. Salah satunya adalah revitalisasi makam Syekh Abdurrauf Al-Singkili. Pemerintah daerah mengusulkan penambahan dari alokasi awal 25 juta karena situs tersebut merupakan cagar budaya dengan tingkat kerusakan yang cukup berat. Di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga menyampaikan dukungan revitalisasi sarana pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah senilai 5 miliar untuk 2 sekolah di Aceh Singkil. Pemulihan pasca bencana juga menyasar sektor ekonomi masyarakat. Guslin mengatakan dari sekitar 7.000 UMKM terdampak yang diusulkan untuk mendapat revitalisasi di Aceh Singkil, baru sekitar 2.700 UMKM yang terrealisasi. Menurutnya, pendataan UMKM terdampak masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program revitalisasi. Oyon menyatakan pemerintah daerah berharap pembahasan lintas kementerian dan lembaga tersebut dapat percepat realisasi bantuan bagi pelaku UMKM terdampak. Guslin menyatakan tindak lanjut rapat akan dilakukan melalui percepatan koordinasi dan verifikasi kebutuhan antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Penyelarasan anggaran juga akan dilakukan untuk penanganan infrastruktur pasca bencana. Selain itu, Posko PRRP bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan melakukan pemantauan serta verifikasi berkala terhadap progres rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyelesaian persoalan lahan dan data penerima bantuan. Sementara itu, Desa Pulau Saro di Kecamatan Singkil ditetapkan sebagai Desa Binaan Sadar Hak Asasi Manusia. Pulau Saro menjadi satu-satunya desa di Aceh Singkil yang lolos verifikasi dari 3 desa yang sebelumnya diusulkan. Program tersebut ditandai dengan launching penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi masyarakat Desa Binaan Sadar HAM di Gedung Pemuda Pulau Saro. Kegiatan digagas kantor wilayah Kementerian HAM Aceh dengan tema Wujudkan Desa Pulau Saro menjadi Desa Sadar HAM. Perwakilan kantor wilayah Kementerian HAM Aceh Yusniar mengatakan, 3 desa sebelumnya diusulkan jadi Desa Binaan Sadar HAM di Aceh Singkil. Namun setelah melalui proses verifikasi, hanya Pulau Saro yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Ia menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari pembentukan Desa Binaan Sadar HAM yang diusulkan Kementerian HAM. Secara nasional terdapat 200 desa yang menjadi sasaran program, sedangkan Aceh mendapat kuota 10 desa binaan. Di Pulau Sara, pemerintah juga telah menunjuk Fauziatun Khaira sebagai penggerak HAM. Penggerak HAM tersebut diharapkan menjadi penghubung antar masyarakat dan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak warga. Yusniar mengatakan peran penggerak HAM penting karena penerapan prinsip HAM di tingkat desa berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya pelayanan pemerintahan, administrasi kependudukan, hak sosial hingga akses terhadap pembangunan. Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Aceh Singkil Ricky Yodiska mengapresiasi terpilihnya Pulau Saro sebagai desa binaan sadar HAM. Menurutnya, keberadaan penggerak HAM dapat membantu memastikan hak masyarakat terpenuhi sekaligus mendorong tertibnya dokumen pemerintah kampung. Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Penggerak HAM diharapkan terlibat dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan masyarakat di tingkat kampung. Sementara Kabak Hukum Sedaka Aceh Singkil Asmarudin juga menyambut baik terpilihnya Pulau Saro. Dia menilai program tersebut dapat menjadi momentum untuk perbaiki tata kelola pemerintahan kampung sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Sementara Kepala Desa Pulau Saro Yasmi Darliansa menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kantor wilayah Kementerian HAM Aceh. Dia berharap status desa binaan sadar HAM bermanfaat nyata bagi masyarakat. Sementara penggerak HAM Pulau Saro Fauziatun Khairah menyampaikan materi mengenai pengertian HAM, landasan hukumnya, hak dan kewajiban dasar manusia, 10 hak dasar manusia, kewajiban masyarakat hingga konsep desa sadar HAM. Ia juga menjelaskan indikator desa sadar HAM, tugas penggerak HAM, serta rencana kerja yang akan dilaksanakan di Desa Pulau Saro.

0: Usai jeda komersil break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya?
0: Juga menyambut baik terpilihnya Pulau Saro. Dia menilai program tersebut dapat menjadi momentum untuk perbaiki tata kelola pemerintahan kampung sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Sementara, Kepala Desa Pulau Saro Yasmi Darliansa menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kantor wilayah Kementerian HAM Aceh. Dia berharap status desa binaan sadar HAM bermanfaat nyata bagi masyarakat. Sementara, penggerak HAM Pulau Saro Fauziatun Khairah menyampaikan materi mengenai pengertian HAM, landasan hukumnya, hak dan kewajiban dasar manusia, 10 hak dasar manusia, kewajiban masyarakat hingga konsep desa sadar HAM. Ia juga menjelaskan indikator desa sadar HAM, tugas penggerak HAM, serta rencana kerja yang akan dilaksanakan di Desa Pulau Saro.

0: Usai jeda komersil break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Ratusan mahasiswa Universitas Syekh Kuala menggeruduk kantor Gubernur Aceh pada Kamis 10 September. Mereka menyoroti isu kondisi rehabilitasi rekonstruksi Aceh pasca bencana ekologis 25 November 2025. Dilansir dari kantor berita JNN, massa tiba di komplek kantor pemerintahan eksekutif itu sekitar pukul 15.15. Mereka awalnya berjalan dari simpang Taman Sultanah Safiatuddin. Tiba di lokasi, mereka sempat ditahan di depan gerbang kantor Gubernur Aceh yang telah dijaga aparat gabungan. Di depan gerbang, para mahasiswa melakukan orasi secara bergantian. Selain massa personel aparat, keamanan juga terlihat sejumlah kendaraan anti huru-hara termasuk water cannon.

lalu telah menggelar pertemuan bersama seluruh kepala satuan kerja perangkat Aceh untuk membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah pusat. Taufik mengatakan, pemerintah Aceh juga membuka posko untuk memudahkan pengumpulan informasi mengenai kondisi masyarakat terdampak bencana. Ia menyebut pemerintah berupaya menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok Aceh agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat diketahui. Taufik juga mengajak mahasiswa untuk ikut membangun komunikasi dengan pemerintah dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia mengatakan seluruh SKPA telah diarahkan untuk membangun komunikasi melalui sektor masing-masing. Menurutnya, pemerintah tidak dapat hanya memprioritaskan satu sektor karena seluruh kebutuhan masyarakat saling berkaitan. Terkait tuntutan mahasiswa mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Taufik mengakui progres pemulihan pasca bencana di Aceh masih berjalan lambat. Karena itu, pemerintah Aceh bersama berbagai pihak akan terus mendorong agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan mencakup seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah Aceh mengaku tak mampu berjalan sendiri melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ekologis November 2025. Pelaksana tugas Sekda Aceh, Taufik, mengatakan pemerintah masih memiliki keterbatasan informasi terkait kondisi di lapangan. Karena itu, komunikasi dengan berbagai pihak terus dibangun untuk mempercepat proses pemulihan. Pernyataan itu disampaikan Taufik saat menemui massa mahasiswa Universitas Sheikh Kuala yang menggelar demonstrasi di gedung bersama di kantor Gubernur Aceh. Ia menyampaikan pemerintah Aceh beberapa

0: Sementara itu, saudara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Tapak Tuan Wasfina membantah adanya pungutan tarif masuk ke kawasan pelabuhan Kelas 3 Tapak Tuan hingga Rp15.000. Menurut Wasfina, tarif pas masuk pelabuhan yang dipungut pihaknya paling tinggi hanya Rp5.500 per kendaraan sekali masuk. Pungutan itu merupakan penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara. Ia menjelaskan ketentuan tarif pas masuk pelabuhan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Dalam aturan itu, tarif kendaraan termasuk uang parkir ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan. Untuk trailer dan truk gandengan dikenakan Rp5.500 sekali masuk, kemudian truk dan bus besar Rp5.000. Sedangkan pick-up, minibus, sedan, dan jeep Rp4.000, adapun sepeda motor dikenakan tarif Rp3.000 sekali masuk. Wasfina juga menegaskan informasi mengenai tarif masuk pelabuhan yang disebut mencapai Rp15.000 itu tidaklah benar. Ia menambahkan seluruh pungutan pas masuk pelabuhan merupakan PNBP yang mekanisme penyetorannya dilakukan ke kas negara. Sebelumnya, sejumlah pengemudi becak bara mengeluhkan penerapan tarif masuk di pelabuhan kelas 3 Tapak Tuan Selatan yang dinilai memberatkan karena harus membayar Rp3.000 setiap kali masuk ke kawasan itu. Salah seorang pengemudi becak barang Edi mengatakan kebijakan itu membuat biaya yang dikeluarkan pengemudi meningkat, terutama bagi mereka yang harus berulang kali masuk ke pelabuhan untuk mengangkut barang. Saya jeda, kami masih link informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Juru bicara PBB, Stefan Dujarric, memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza tidak memadai di tengah krisis pendanaan dan pembatasan ketat terhadap kemampuan mitra PBB untuk mengisi kembali persediaan itu. Dalam jumpa pers Rabu malam dengan mengutip mitra kemanusiaan PBB, juru bicara menyatakan serangan udara Israel dan serangan lainnya terus menyasar daerah penduduk, sehingga membahayakan warga sipil dan merusak properti. Ia juga menyoroti serangan udara Israel yang menyasar sebuah bangunan di kamp pengungsi Al-Burej dekat Deir al-Balah, yang mengakibatkan sekitar 100 keluarga kehilangan rumah dan harta benda mereka. Bangunan itu menampung dua sekolah PBB yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi para pengungsi dan sebuah toko roti yang didukung PBB. Dujarric menegaskan kembali perlunya untuk selalu menghormati warga sipil dan objek sipil, termasuk pengungsian dan fasilitas kemanusiaan. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari ajang Liga Champion, Como mengawali kiprahnya di Liga Champion dengan manis. Ilariani menang 4-1 atas RB Leipzig di laga debutnya di kompetisi Eropa. Bertanding di Giuseppe Sinigaglia, Como Jumat dini hari, Como tampil impresif pada debut mentas di Liga Champion. Anak asuh Cesc Fabregas bermain dengan percaya diri. Banyak menguasai bola sejak awal, Como bisa unggul 1-0 lebih dulu. Martin Baturina bisa meneruskan umpan tarik Anastasios Dovikas menjadi gol. Unggul 1 gol bikin Como makin pede. Nikopas dan kawan-kawan berapa kali bikin momentum untuk mendapat gol lagi. Leipzig sekali-kali balik mengancam. Christopher Kunku dan Mark Guiu merepotkan barisan belakang Como yang cukup solid sejauh ini. Di menit ke-38, Como bisa melebarkan keunggulan. Kali ini, Dovikas yang mencatatkan namanya di papan skor. Di sisa babak pertama, Leipzig tak mampu bikin gol balasan. Di babak kedua, Como kembali bisa menambah keunggulan. Kali ini, Asane Diao yang membobol gawang Leipzig di menit ke-54. Yang meneruskan umpan dari Nikopas. Leipzig kemudian menipis ketertinggalan. Andrija Maksimovic membobol gawang Jan Butes. Manfaatkan sodoran Nkunku. Como mencetak gol keempatnya di menit ke-90. Maxime Perone bisa meneruskan umpan apik dari Nikopas dan jadi gol. Skor 4-1 akhirnya bertahan hingga laga tuntas. Hasil ini jadi debut manis Como di Liga Champion. Klub yang dimiliki Jarum Group itu memetik 3 poin pertamanya di kompetisi Eropa tertinggi.

0: masih tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Dan tetaplah bersama kami.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Dan kita awali Kilas Berita pagi hari ini dari kabar di headline-nya kompas.com. Ada Badan Gizi Nasional yang mencoret 1.653 sekolah dari daftar penerima MBG. Dan mayoritas adalah sekolah swasta internasional. Badan Gizi Nasional melakukan pemutakhiran data penerima manfaat program MBG. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah dicoret dari daftar penerima manfaat MBG. Kepala BGN Sudaryono menyatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan itu adalah sekolah swasta bertaraf internasional hingga sekolah yang punya kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah. Sudaryono mengatakan pemutakhiran sasaran tersebut dilakukan Badan Gizi Nasional melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memperoleh data satuan pendidikan secara lebih menyeluruh. Menurutnya, pendataan itu mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia yang terdiri dari sekolah negeri, madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya. Nah, dari jumlah itu, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapat layanan MBG. Sementara itu, masih ada sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program MBG dan akan menjadi bagian dari tahap perluasan layanan. Menurut dia, pemutakhiran data penerima manfaat MBG ini dilakukan untuk memastikan perluasan MBG dilakukan secara terukur. Dia berharap layanan tidak hanya memperhatikan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani, tetapi juga mempertimbangkan prioritas dan kondisi masing-masing wilayah. Sudaryono mengaku, BGN menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG. Sudaryono memastikan setiap permohonan tersebut akan ditindaklanjuti. Badan Gizi Nasional akan melakukan proses investigasi dan pemetaan sebelum layanan diberikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Dari awal sudah sering diingetin gitu kan? Sekolah swasta dikasih menu kayak gitu, ya emang dimakan gitu kan? Ya, mohon maafnya sekolah negeri aja kadang banyak kok yang sisa nggak dimakan gitu kan. Tapi ya sudahlah, yang jelas ada sebuah perbaikan gitu ya, evaluasi perbaikan, kemudian langkah yang diambil seperti apa. Nah, termasuk ini gitu ya. Nah, bagi sekolah-sekolah elit gitu ya, boarding school yang memang orang tua bayar anaknya sekolah di situ gede gitu kan, dikasihlah MBG gitu kan. Ya, banyak orang tua yang enggak sepakat gitu kan. Banyak tuh sekolah-sekolah di kota-kota besar gitu kan. Nah, ini sebenarnya dari awal udah diingetin, tapi ya sudahlah gitu. Kita ke informasi lainnya ya. Terkait update mengenai 5 jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. TNI Angkatan Laut menemukan pelampung saat mencari 5 jurnalis dan 3 ABK yang hilang di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan Lanal Banten Letkol Laut Wawan Subagio Mardani mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil identifikasi Basarnas untuk memastikan kepemilikan pelampung. Wawan mengatakan pelampung ditemukan Kal Anyer saat melakukan pencarian pada Kamis sekitar pukul 15. Jadi tim kapal angkatan laut atau Kal Anyer melihat objek yang diduga sebagai life jacket berwarna oranye. Nah, setelah didekati, objek itu diambil, diangkat, dan di sekitar objek itu ada pelampung dalam bentuk botol yang warna putih. Wawan menegaskan temuan pelampung itu masih dalam perjalanan untuk dibawa ke pos-pos SAR gabungan dan selanjutnya menjalani proses identifikasi. Namun, Wawan meminta masyarakat tidak berspekulasi terlebih dahulu mengenai temuan itu dan menunggu hasil identifikasi Basarnas terkait kepemilikan jaket. Apakah itu nantinya identifikasi benar atau enggaknya gitu kan. Udah tiga ya, hari ini masuki hari keempat ya. Nah, bagaimana mencocokkan barang temuan itu ya. Tentu ya dari pihak keluarga mungkin yang mengetahuinya. Wah ini barang punya si Polan gitu kan. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, operasi pencarian melalui udara terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda pada hari Kamis belum menghasilkan temuan. Dari pemantauan langsung dari udara menggunakan sarana penerbangan, Basarnas juga belum melihat secara langsung tanda-tanda keberadaan korban di darat dan pulau sekitar Gunung Anak Krakatau. Meski demikian, tim SAR akan terus melanjutkan pencarian secara intensif selama 7 hari ke depan sesuai standar pedoman internasional. Ini masukan juga misalnya bagi otoritas terkait ya, saatnya nih izin meliput berita bencana bisa diperketat supaya kejadian seperti ini nggak terulang kembali. Ya semoga aja bisa segera ditemukan keberadaannya, tentu dengan ya selamat harapannya begitu. Kita ke informasi lainnya, tapi setelah jeda commercial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan kilas berita ekstra. Saya mau ke informasi mengenai sidang korupsi haji ya. Kesaksian mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo di persidangan mengungkap jejak Presiden ke-7 Jokowi dalam munculnya tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 20 ribu jamaah untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Dito mengungkap cerita mengenai tambahan kuota itu bermula dari pertemuan Jokowi dengan Raja Arab Saudi Oktober 2023. Saat itu, Dito mengaku turut mendampingi Jokowi dalam rangkaian agenda kunjungan yang mencakup pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Mohammed bin Salman Al Saud hingga konferensi tingkat tinggi ASEAN. Dalam rangkaian pertemuan itu, persoalan tambahan kuota haji disebut muncul dalam pembicaraan antara Jokowi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi. Menurut Dito, tawaran tambahan kuota datang dari pihak Raja Arab Saudi. Namun, pembicaraan dalam pertemuan tersebut tidak hanya menyangkut urusan haji, melainkan juga membahas sejumlah sektor lain seperti investasi dan perdagangan. Dito mengatakan pembicaraan mengenai haji berlangsung saat agenda makan siang yang menjadi bagian akhir rangkaian pertemuan Jokowi dengan pihak Kerajaan Arab. Keterangan itu kemudian digali jaksa untuk mengetahui apakah tawaran tambahan kuota haji tersebut berkaitan dengan panjangnya antrean jamaah haji Indonesia. Namun Dito mengaku tidak mendengar adanya pembahasan khusus mengenai persoalan antrean haji dengan dalam pertemuan yang diikutinya. Dito juga tidak mengetahui secara rinci berapa jumlah tambahan kuota yang dibicarakan Jokowi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi. Menurut dia, pembahasan mengenai angka dan persoalan teknis kuota dilakukan dalam rapat lanjutan yang tidak diikutinya. Meski tak mengetahui pembahasan teknis, Dito mengingat Indonesia kemudian memperoleh tambahan kuota sebanyak 20 ribu jamaah untuk pelaksanaan haji 2024. Ia pun menyebut pengumuman mengenai tambahan kuota itu dilakukan sehari setelah pertemuan Jokowi dengan Raja Arab Saudi. Kesaksian Dito kemudian berlanjut pada pernyataan Jokowi mengenai alasan permintaan tambahan kuota haji. Dalam persidangan, jaksa memutar rekaman pidato Jokowi yang disampaikan setelah pertemuan dengan pihak Kerajaan Arab Saudi. Dalam pidato itu, Jokowi menyatakan dirinya telah menyampaikan persoalan panjangnya antrean jemaah haji Indonesia ke pihak Kerajaan Arab Saudi. Jokowi bahkan menyebut ada calon jemaah haji Indonesia yang harus menunggu hingga 47 tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji. Dalam pidato yang diputar, ya rekaman pidato yang diputar oleh jaksa, telah bertemu dengan Kerajaan Arab Saudi, saya menyampaikan apa adanya bahwa antrean haji di Indonesia sangat panjang, bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun, sehingga Indonesia butuh tambahan kuota haji, kata Jokowi. Jokowi juga menyebut komitmen tambahan kuota diberikan dalam waktu kurang dari 12 jam setelah pembicaraan itu. Setelah rekaman tersebut diputar, jaksa meminta Dito mengonfirmasi isi pernyataan Jokowi. Keterangan Dito dan rekaman pidato Jokowi kemudian perlihatkan dua konteks yang berbeda mengenai pembicaraan tambahan kuota tersebut. Dito menyatakan tidak mendengar pembahasan spesifik mengenai panjangnya antrean haji dalam pertemuan yang diikutinya. Sementara dalam pidatonya, Jokowi menyebut persoalan antrean sebagai alasan yang disampaikannya ke pihak Kerajaan Arab Saudi untuk meminta tambahan kuota. Jejak tambahan kuota 20 ribu jamaah itu kemudian berlanjut setelah pertemuan Jokowi dengan Raja Arab. Dito mengungkap terdapat rapat lanjutan membahas persoalan tambahan kuota haji secara teknis. Namun ia tidak mengikuti rapat itu. Dalam keterangannya, Dito menyebut Menteri Agama saat itu, Yakut Khalil Kaumas, tidak hadir dalam rapat itu dan diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dia juga menyebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut hadir dalam pertemuan Jokowi dengan Raja Arab. Sementara Yakut tidak hadir di pertemuan itu.
Dengan demikian kesaksian Dito menempatkan pertemuan Jokowi dengan Raja Arab Saudi sebagai salah satu titik awal munculnya tambahan kuota 20 ribu jamaah. Sebelum persoalan tersebut berlanjut ke pembahasan teknis di tingkat pemerintah Indonesia. Berarti kalau begitu mungkin jaksa bisa juga memanggil Jokowi. Ditanya betul-betul apa sebenarnya alasan dia menyampaikan apa namanya ke kerajaan Arab Saudi. Betul itu kan begitu. Atau jangan-jangan bukan itu gitu kan. Nah, ini masih tanda tanya besar nih ya. Kenapa? Karena KPK mendakwa perkara itu menimbulkan kerugian negara setidaknya sampai 600 miliar, 622,09 miliar. Nah, angka itu merujuk dari laporan LHP BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Nah, itu juga jadi dakwaan jaksa ya. 622,09 pertemuan Jokowi dengan Raja Arab. Sementara Yakut tidak hadir di pertemuan itu. Dengan demikian kesaksian Dito menempatkan pertemuan Jokowi dengan Raja Arab Saudi sebagai salah satu titik awal munculnya tambahan kuota 20 ribu jamaah. Sebelum persoalan tersebut berlanjut ke pembahasan teknis di tingkat pemerintah Indonesia. Berarti kalau begitu mungkin jaksa bisa juga memanggil Jokowi. Ditanya betul-betul apa sebenarnya alasan dia menyampaikan apa namanya ke kerajaan Arab Saudi. Betul itu kan begitu. Atau jangan-jangan bukan itu gitu kan. Nah, ini masih tanda tanya besar nih ya. Kenapa? Karena KPK mendakwa perkara itu menimbulkan kerugian negara setidaknya sampai 600 miliar, 622,09 miliar. Nah, angka itu merujuk dari laporan LHP BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

0: Kenapa? Karena KPK mendakwa perkara itu menimbulkan kerugian negara setidaknya sampai 600 miliar, 622,09 miliar. Nah, angka itu merujuk dari laporan LHP BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Nah, itu juga jadi dakwaan jaksa ya. 622,09 miliar. Nah, itu juga terdiri atas tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji untuk jamaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat sebesar 438,2 miliar. Yang kedua, penerimaan haji dari penjualan kuota petugas haji khusus sebesar 39,95 miliar. Dan yang ketiga adalah fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023-2024 untuk jemaah yang seharusnya tidak berangkat sebesar 143,92 miliar. Jadi kita lihat nih, kalau memang betul alasan Jokowi karena antriannya sampai 47 tahun, begitu ya. Harusnya ya masyarakat berterima kasih dong, begitu ya. Karena ada hubungan baik itu. Tapi, ada tapinya. Harusnya kan untuk antrian yang lama-lama nih, malah disalahgunain, ya. Oleh, ya, para tersangka tadi, gitu. Nah, ketika Dito menyebut nama Jokowi, ya Jokowi seharusnya juga dipanggil dong sebagai saksi di persidangan. Karena dia tahu proses awal. Ini memang kalau lihat apanya, banyak amat ya yang menyebut nama beliau ini ya. Pokoknya. Kita jeda, nanti kita lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Fire! Fire! Fire!
2: Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Baik, Anda kembali di kilas berita ekstra. Para miliarder Asia semakin terbuka memanfaatkan berbagai kelas aset untuk mengembangkan sekaligus melindungi kekayaan mereka. Di tengah tren itu, Malaysia semakin menarik perhatian orang kaya Cina. Mereka enggak hanya membeli properti, tapi juga mulai mempertimbangkan Malaysia sebagai lokasi memindahkan bisnis dan membawa keluarga. Sementara itu, Singapura tetap menjadi salah satu tujuan utama penyimpanan kekayaan dari luar negeri. Aliran dana dan emas fisik bahkan disebut kembali bergerak dari Dubai ke Singapura di tengah ketidakpastian geopolitik. Tren itu diungkapkan CEO Malayan Banking Maybank Singapura Alvin Lee. Menurut Lee, salah satu alasan Malaysia semakin menarik bagi orang kaya Cina adalah valuasi aset yang relatif lebih murah dibandingkan Singapura. Kondisi itu membuat Malaysia tidak hanya menarik sebagai tujuan investasi, tapi juga sebagai tempat untuk menjalankan bisnis dan menetap. Ia mengatakan semakin banyak warga Cina yang terbuka untuk berinvestasi di Malaysia. Mereka juga mulai mempertimbangkan negara tersebut sebagai tempat untuk memindahkan bisnis maupun keluarga. Bahkan berdasarkan daftar rangkaian global Hurun yang diterbitkan pada Maret 2026, Cina memiliki 1.110 miliarder. Jumlah itu menjadi yang tertinggi di dunia dan melampaui Amerika yang memiliki sekitar 1.000 miliarder. Besarnya jumlah miliarder dan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi di China menjadi salah satu pasar potensial bagi sektor properti dan jasa keuangan di kawasan Asia. Meski Malaysia semakin menarik bagi investor Cina, Lee menilai masyarakat, maksud kami Singapura, masih memiliki daya tarik kuat sebagai pusat penyimpanan kekayaan offshore. Menurutnya, konflik di Timur Tengah bahkan mendorong sebagian dana yang sebelumnya berpindah dari Singapura ke Dubai untuk kembali ke Singapura. Tak hanya dana, emas fisik juga disebut mengalir ke Dubai. Dari Dubai ke Singapura dalam jumlah yang secara historis tergolong besar. Yalah, emas jadi inceran gitu kan. Terus gimana Indonesia? Mungkin masih belum menjadi daya tarik bagi Cina gitu ya. Padahal kerjasama Indonesia-Cina itu termasuk besar juga gitu kan. Tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi di hari Senin. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Mas, oh, yeah, more. Yeah, it was very sweet.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

108 Radio X FM di Jalan Kompleks Sepertiga Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar ekstraman semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Jumat Berkah ya. Di tanggal 10 September 2026 kita kembali mengudara lagi. Tentunya masih bersama Vina di program di Godex 3 yang dangdut ekstra. Tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur ekstraman semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang.

Oke, ekstra manis semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodex Digoyang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 24 menit melintas. Dan ini ada request darinya Ali Jadi Suro, ekstra mania seperti biasa ya, yang paling setia selalu mendengarkan radio ekstra. Mau request lagu Rindunya Hatiku ya, salam-salamnya buat semua fans ekstra dan salam spesialnya buat ya Mbak RA di Simpang Kanan. Oke, ditunggu lagunya segera meluncur.

Akhirnya pada semua semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam seperti biasa ya, kita masih tunggu di nomor yang sama dan belum berganti. Tentunya kita masih tunggu di 08114810488. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, selamat menikmati semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 56 menit melintas. Nggak terasa ada 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur. Oke, selamat menikmati semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mendera lagi di program dari jam yang berbeda. Tentunya masih bersama Vina. Akhirnya kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Yeay, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
4: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
7: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time di edisi Jumat tanggal 11 September 2026. Dengan keadaan cuaca siang ini masih alhamdulillah cerah. Extra Mania semuanya, semoga cerah terus sampai malam, sampai besok malam Minggu semoga cerah ya. Extra Mania semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Extra Relax Time, lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811-648-1048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

Jadi teman-teman semuanya, ini lagi ramai juga dan sempat di-up juga di indozone.id di akun media sosialnya ya kan. Ada pramal dari pengamat ya, pengamat pramal gimana tuh? Ya, dia orang Kanada. Jadi dia pengamat Kanada itu meramal bahwasannya Indonesia bakal gempa sebesar 9,0. Ya teman-teman semuanya. Wah, panik tuh yang percaya panik tuh. Nah, BMKG ya, Indonesia minta warga jangan terpengaruh dengan ramal-ramal pengamat seperti itu ya Sarawani. So jangan ya, panik yang ada bikin gacoh aja ya, gaduh ya. Jangan, gak usah terlalu panik nih Sarawani, semuanya BMKG udah mengingatkan ya. Kalau waspada boleh, tapi jangan panik. Nah, gitulah ya, mempersiapkan ya. Oke, kita bahas informasi-informasi apa lagi deh Sarawani semuanya. Dan ini juga... Bupati kita bawa kabar gembira ya, kabar besar dari Jakarta. Nah, katanya SNT segera dibangun. Apa itu SNT Bang Aris? Sekolah Nasional Terintegrasi ya. Ya, di Aceh Singkil. Jadi ini kabar baik ya, datang dari Jakarta untuk dunia pendidikan di Aceh Singkil. Ya, jadi Bupati kita Pak Oyon membawa pulang persetujuan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Aceh Singkil ya. Semoga lebih baik lagi pendidikan di Aceh Singkil, semoga benar-benar jalan lancar ya tentunya ya teman-teman semuanya. Ini kita ambil dari sumber pena.aceh.com.

0: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Hey, selamatnya semuanya, kita ngobrol lagi dan sedikit informasi. Besok jangan lupa Israelians mendengarkan stay tune di Radio Isra FM ya. Lentera belajar menghidupkan tradisi literasi Quran di perbatasan Aceh Singkil. Wow, keren ya. Dan juga ini lagi rame nih Israelians semuanya ya di media sosial, masalah ini ya, masalah jalur 2 kemarin dari Sobrolin. Juga bukan jalur 2, masalah jalur ditutup karena ada acara, karena sebuah acara. Jadi banyak perbincangan di Israelnya semuanya, teman, lebihnya di Facebook ini ya. Lihat komentar-komentar ya kan. Gimana menurut Israelnya semuanya masalah itu? Seru ya, ngikutin komentar-komentar emang seru Israelnya semuanya. Mau ikut gabung, takut salah ini, salah apa namanya, salah kata, salah kalimat ya. Nah ini tuh kamu-kamu nih yang lagi-lagi rame ya kan, jangan asal gabung. Kalaupun gabung, kamu udah tahu gitu ya, jadi bisa menjelaskan. Jangan asal-asal ngikut-ngikut ya kan. Itulah bijak bermain media sosial Israelnya semuanya ya.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersifat tawadu atau rendah hati, dan membenci hamba-hambanya yang memiliki sifat takabur. Di antara bentuk tawadu yang diajarkan oleh Islam adalah berbicara dengan kata-kata yang mudah dipahami, sederhana, dan tidak menggunakan retorika yang tinggi supaya terkesan orang pandai dan fasih. Juga tidak banyak bicara pada hal-hal yang tidak perlu. Ini adalah sebagian dari akhlak yang diperintahkan Islam. Sebaliknya, Islam membenci sifat banyak bicara, karena banyak bicara menunjukkan kesombongan, mencari perhatian, dan merasa lebih tinggi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, banyak bicara juga dapat menggelincirkan pelakunya pada beberapa bentuk penyakit lisan yang berbahaya, seperti ghibah, mengolok-olok, membual, dan sebagainya. Islam juga tidak menyukai seseorang yang berbicara dengan gaya bicara yang dibuat-buat, difasih-fasihkan, atau berlagak pandai. Demikian buruknya perkara-perkara tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang paling dibenci oleh beliau dan paling jauh posisinya dari beliau pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak diragukan sedikit pun siapa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa.
1: Sesungguhnya, orang yang paling kucintai dan dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terpuji akhlaknya.
2: Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah as-sarsaruna wal mutashaddiquna wal mutafayhiqun.
1: Sesungguhnya, yang paling ku benci dan jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara dan orang yang berlagak dalam bicaranya, dan mutafaihiqun.
2: Qalu ya Rasulullah, qad alimna ath-tharthuruna wal mutashaddiqun, famal mutafaihiqun? Qal al mutakabbirun.
1: Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui orang-orang yang banyak bicara dan orang-orang yang berlagak dalam bicaranya. Lalu siapakah mutafaihiqun itu? Beliau menjawab, orang-orang yang menyombongkan diri. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu, siapa saja yang ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan merindukan posisi yang dekat dengan beliau, maka hendaklah memperbagus akhlaknya dan bersifat tawadu, serta berbicara dengan cara yang wajar, sesuai dengan pembawaannya, dan tidak dibuat-buat.

Hey, Estronia semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Estronia semuanya sehat selalu dimanapun kamu berada. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dengan keadaan cuaca yang masih adem aja ya, panas, hujan. Semoga sehat-sehat lah Estronia semua dimanapun kamu berada ya. Jangan lupa bersyukur. Dan dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibut Raja Singkil. Selamat sore Sramania. Ya, apa kabar ini kabar Sramania pasti masih setia banget ya di 104.8 FM. Oke, edisi 11 September 2026 ya, tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah ya. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Ya, selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Oke, silakan buat yang mau bergabung yang untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida ya. Oke, ini silakan ya buat yang mau bergabung yang untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1164 8 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio ya, di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM. Dan coba sapa dulu nih penelpon, kita ada siapa di sana. Halo NND, selamat sore, assalamualaikum.
1: Ya halo, selamat sore, waalaikumsalam
0: NND.
1: Dengan Pak Nada Daerah.
0: Dengan Bang Randy di seputaran.
1: Iya Kak Mai.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya gimana Kak?
0: Juga sehat, sama seperti dengan Bang Randy ya. Ini Bang Randy lagi ngapain nih?
1: Ini lagi nantai-nantai duduk apa Kak?
0: Lagi nyantai, duduk saja.
1: Iya Kak.
0: Oke, gimana untuk cuaca di sana?
1: Ini sempat ada hujan Kak, ini udah kalak ngewe-ngewe gitu Kak.
0: Gitu, yaudahlah. Mau minta lagu apa nih Bang Randy?
1: Lagu tak tahu lah Kak, pelanginya kurang tahu Kak, tapi judulnya gabus dosudenya Kak.
0: Siapa penyanyi?
1: Kapsel Kak, Gabus Dosudena.
0: Gadis?
1: Gabus Dosudena Kak.
0: Oh, Gabus
1: Dosudena.
0: Desudena?
1: Gabus Dosudena gitu.
0: Desudena, lagu Tapsel ya.
1: Iya Kak.
0: Tunggu kita cari dulu lagunya. Gabus Dosude.
1: Iya Kak.
0: Lagu Tapsel nih.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, karena utamanya bahwa Kak Maida, kira-kira selalu. Terus ada Mutia, Pak Nusa Mani, Pak Tabarat, Buana Andre Tumangger, Cinta. Terima kasih semua aja Kak, tanpa terkecuali Kak.
0: Oke, spesial ya.
1: Terima kasih Kak, Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau begitu dari warga Trans Libalno ya, ada Bang Randy yang katanya minta lagu darinya Tapsel Madinah ya, Gabus Dosude. Oke deh, nanti kita puterin dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1164 8 1048.

0: Gabus.
1: De Sudena.
0: De Sudena.
1: Gabus De Sudena
0: gitu. De Sudena, lagu Tapsel ya.
1: Iya, Kak.
0: Tunggu kita cari dulu lagunya. Gabus De Sude.
1: Iya, Kak.
0: Lagu Tapsel nih.
1: Iya,
0: Kak. Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, salam pertamanya buat Kak Maida, semoga selalu. Terus ada Mutia, Pak Nusa Mani, Pak Tabarat, Buana Andre Tumangger, Cinta. Terima kasih semua aja Kak, tanpa terkecuali Kak.
0: Oke, spesial ya.
1: Terima kasih Kak, Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau begitu dari warga Trans Laibalno ya, ada Bang Randy yang katanya minta lagu darinya Tapsel Madinah ya, Gabus De Sude. Oke deh, nanti kita puterin dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

sel Madinah ya, Gabus Dosode. Oke deh, nanti kita puterin, dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah, dan jelas masih bareng ke Maidex Romania semua ya. 16:47 menit melintas. Silakan ini buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08116481048. Halo NND,
1: selamat sore. Halo NND Nuansa Daerah.
0: Kakek Sabarat. Iya, apa kabar kakek, sehat?
1: Alhamdulillah, duduk-duduk di luar ini nak.
0: Oh, alhamdulillah, duduk-duduk di luar ya. Bareng siapa kakek?
1: Ini sama kakek minum kopi saya.
0: Oke lah, kalau begitu ini langsung aja kakek meminta lagu apa nih?
1: Ah, lagu itu ya. Ah, Ali Sedala.
0: Ada singkong.
1: Siwapulu ada kan?
0: Siwapulu kosong. Kakek mungkin diganti sama yang lain aja. Ada singkong mungkin ya.
1: Tidak ada singkongnya tuh ya?
0: Enggak ada kakek, kosong di sini.
1: Siwapulu.
0: Kosong.
1: Enggak ada kan?
0: Enggak ada kakek, ganti aja ya.
1: Oh, ganti aja saya lagu semalam aja.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama untuk Rendi Kelembalno, baru sampai kawan-kawan di Perumitan di Pakat, Bapak Barat, Gelombang, pokoknya semua kawan yang berhubungan di udara ya, semoga mendengarkan nyanyi yang di bawah ini.
0: Oke, kalau begitu. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu darinya kakek ya. Minta lagu darinya Alisa Gala, Cezingkel, dan kita puterin. Dan baik, silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu ya di nomor yang sama di 08 11648 1048.

Oke, kita balik lagi ya, ternyata masih di program NND Sramania semua dan juga di studio Stop Pukul 17 lewat 22 menit melintas ya. Silakan ini buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08116481048. Oke, kita bacain dulu nih undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya, "Assalamualaikum Kak." "Ya waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Aceh Singkil yang judulnya Sentabi darinya Isran Siketang ya, bukan Isna ini. Terus spesial buat anak

Okay, kita balik lagi ya, ternyata masih di program NND Sramania semua dan juga di studio Stop Pukul 17 lewat 22 menit melintas ya. Silakan ini buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08116481048. Okay, kita bacain dulu nih undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya, Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Aceh Singkil yang

Okay. Kita bacain dulu nih undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya, "Assalamualaikum Kak." "Ya waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Aceh Singkil yang judulnya Sentabi darinya Isran Siketang ya, bukan Isna ini. Terus spesial buat anak aku yang lagi demam, doain ya semoga anak aku cepat sembuh dari penyakitnya itu aja ya Kakak. Wassalam." Oke, semoga lekas sembuh ya buat anaknya Karisma ya. Ya, sambil nunggu penelpon kali ini, ada yang mau kita bahas nih Sramania semua. Mungkin buat para pendengar, sudah ada yang melihat video atau berseliweran di FYP-FYP di handphone kalian lah ya, bahwa Sungai Kapuas berubah jadi padang pasir gitu. Nah ini ya, kemarau panjang bikin debit air Sungai Kapuas di Kalimantan Barat menyusut Sramania. Nah akibatnya ya, hamparan pasir yang biasanya terendam air kini muncul di tengah sungai. Dari udara bentuknya sekilas memang mirip padang pasir ya Sramania. Bahkan ya, ada kapal tongkang yang terlihat terdampar karena bagian sungai mengalami pendangkalan. Tapi jangan salah, ini bukan padang pasir, melainkan dasar Sungai Kapuas yang muncul karena airnya sedang surut. Sungai Kapuas sendiri merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang sekitar 1.143 km. Sramania semua ya. Ini memang sih kalau kami lihat dari video yang beredar di sosial media, ya memang kayak kelihatan padang pasir Sramania. Mungkin buat yang tim-tim yang suka video-video setengah-setengah yang ngiranya mungkin begitu ya, tapi faktanya itu adalah Sungai Kapuas Sramania.

Okay, Sramania. Ya, di studio stop pukul 17.57 menit menyentas. Ya, dan ini sih sudah waktunya Meda untuk pamit ya dari ruang dengar Sramania semua. Insya Allah besok Meda masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda ya. Meda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah solat adalah waktu yang seharusnya dinanti-nanti oleh setiap muslim. Bisa kita katakan demikian, karena ibadah solat adalah waktu untuk kita mengistirahatkan jiwa kita dari kesibukan dan kelelahan. Akan tetapi sayangnya, justru banyak orang yang merasa terganggu dengan datangnya waktu-waktu solat. Terganggu karena asyik di pekerjaan misalnya. Terganggu karena merasa tanggung jawab pekerjaan sedikit lagi akan selesai. Sehingga ibadah solat telah menjadi beban, sehingga berat terasa untuk melaksanakannya. Tidak sedikit pula yang lantas meninggalkan ibadah sholat. Na'udzubillah an dzalik. Pendengar yang budiman, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal bin Rabah, seorang budak yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf, dengan mengatakan, "Ya Bilal, arihni bis-salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Hadis ini diriwayatkan dalam Abu Dawud dan Ahmad. Pendengar yang budiman, ibadah salat merupakan anugerah yang paling berharga yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat merupakan mi'rajnya atau komunikasi langsungnya seseorang mukmin kepada Rabb-nya. Oleh karena itu pendengar, salat adalah sarana untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk bisa menautkan hati kita kepadanya. Sehingga dengan salat hati kita menjadi tenang dan tenteram. Kemudian terhibur dari segala kesusahan dan kesibukan yang ini melelahkan jiwa-jiwa kita. Sehingga jika kita memiliki sudut pandang seperti ini, kita akan menjadikan sholat-sholat kita sebagai suatu kebutuhan dan bukan kewajiban. Pendengar, bila sholat telah menjadi kebutuhan, maka seorang muslim akan senantiasa melakukan sholat secara khusyuk. Karena kualitas hubungan dengan Allah menjadi urusan yang paling utama untuknya. Jika kita menjadikan sholat sebagai ibadah yang menyenangkan, maka insya Allah kita akan terhindar dari stres dan depresi atas masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagaimana kita ketahui pendengar, stres merupakan perasaan tekanan psikologis yang ini diakibatkan oleh berbagai hal. Rasa stres yang tinggi dan dibiarkan tanpa adanya penanganan yang serius akan bisa berubah menjadi kegilaan. Stres menjadi awal bagi datangnya gangguan psikologis yang lebih parah. Seorang muslim yang stres biasanya disebabkan karena orang tersebut tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah dan agamanya. Dan hal ini menyebabkan seseorang menjadi galau serta akhirnya mengalami tekanan batin dan mentalnya. Lalu apa hubungan stres dengan sholat? Pendengar, perlu kita ketahui bahwa sholat bisa menenangkan dan menenteramkan hati orang yang mengerjakannya, sehingga dia insya Allah bisa jauh dari stres. Dan sebaliknya, orang yang melalaikan sholat akan rentan mengalami stres. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa saya sholat terus? Harus menjaga sholat 5 waktu, tapi tetap saja merasakan tekanan batin dan gundah gulana. Maka jawabannya pendengar, perhatikanlah sholat-sholat kita. Sudahkah kita sholat dengan ikhlas karena Allah? Sudahkah kita sholat dengan khusyuk? Atau jangan-jangan kita memandang sholat sebagai sebuah beban, kewajiban yang itu memberatkan. Atau jangan-jangan kita mengerjakan sholat dengan melakukannya secara malas-malasan. Pendengar, sholat yang baik tidak hanya sebatas rutinitas dalam ritual suatu ibadah. Akan tetapi, kita juga harus memperhatikan bagaimana kualitasnya. Melalui kualitas dan kuantitas sholat yang baik, ketenangan insya Allah akan dicapai dan stres perlahan-lahan akan mampu teratasi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak akan dicapai suatu ketenangan batin kecuali hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat merupakan saat di mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu khusyuk dalam sholatnya akan mampu mendapatkan ketenangan batin, sehingga ia terhindar dari penyakit-penyakit batin. Selain itu pendengar, orang yang mudah stres biasanya adalah orang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap ajaran agamanya. Semoga dengan pemaparan ini pendengar, kita bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita, dan agar kita bisa lebih khusyuk lagi dalam sholat-sholat kita di saat kita mengerjakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
2: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ikhsramania semua. Apa kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Musik malam kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi Jumat malam Sabtu di tanggal 11 September 2026. Sampai di jam 11 ya, ada tembang dangdut kesayangan Anda malam hari ini. Buat yang mau sehat-sehat bisa di interaktif ya di 081-1648-1048. Dan untuk mengawali jumpa dengar kita malam hari ini, satu persembahan dari koleksinya Sibat, Siti Badriah.

0: Ekstravaganza, ini sekarang lagi tren ya, ngubah foto jadi gaya tahun 90-an dengan AA. Dan ternyata tren itu butuh ongkos lingkungan. Jadi pembuatan satu gambar AA itu rata-rata membutuhkan energi sekitar 60 kali lebih besar dibandingkan dengan satu permintaan berbasis teks. Nah, jejak air pusat data AA bahkan diproyeksikan mencapai 9,3 triliun liter per tahun 2030. Namun belum ada angka pasti ya yang berlaku universal untuk berapa liter air yang digunakan setiap satu foto AA. Karena sistem dan pusat datanya tuh kan memiliki konsumsi yang berbeda. Nah, lo udah coba belum? Ya, kalau belum, coba ya buat konten visual ya. Mukanya tuh apa ya? Fotonya tuh dari jadi tahun 90-an apa nah. Jadul ya, foto jadul. Tala gaya 90-an gitu kan. Kalau di kampung gue tuh lagi sebenarnya sebelum foto ini rame sih ada ini apa namanya tuh kayak konser gitu, konser musik jadul. Jadi penontonnya pakai pakaian jadul-jadul, tahun 80-an, 70-an gitu. Apa namanya kemarin tuh grup bandnya tuh, di kampung soalnya, manggung ya. Kita coba sambung ke penelpon perdana, ada siapa?
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Ya, sayang banget terputus.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, itu siapa tadi tuh?
2: Tak.
1: Orang berarti ya. Berarti tadi saut-sautan tuh putra sama orang lain tuh.
2: Itu.
1: Oke. Iya, putra gimana kondisi di Subulus Salam malam ini?
2: Apa?
1: Rame? Panas, hujan, terik, atau bagaimana?
2: Di malam hari ini Napa Putra nggak ada.
1: Hah?
2: Napa Putra belum ada di ini udang tapi belum belum ada dapat hujan.
1: Oh, nggak hujan ya?
2: Tapi hari Kamis itu malam Kamis ya? Mm-hmm. Ya, hari Rabu malam Kamis diguri hujan. Kemarin itu nampak putra di Kabupaten Barat pas putra lewat menuju Kabupaten Salam ada mobil tangki oyen jatuh di kampung Kabupaten Barat yaitu kampung Subaha.
1: Mobil tambaha ya yeah.
2: Terus? Iya, mobil tangki oyong, oyong oyun.
1: Oh, yang mana ini?
2: Olennya hilang terkendali.
1: Sopirnya gimana? Ada korban nggak?
2: Sopirnya agak lari.
1: Agak lari gimana?
2: Lari dari
1: kenyataan.
2: Mobil. Menyelamatkan diri.
1: Oh. Sopirnya selamat lah ya.
2: Iya, menyelamatkan diri. Tapi kalau mobilnya meleng ke jurang.
1: Oh, sampai masuk ke jurang. Berapa meter ya dalamnya jurangnya?
2: Kalau meternya paling tidaknya ada kurasa 5 meter.
1: Lumayan juga itu ya. Ini enggak ada korban jiwa. Jadi lalu lintas lancar?
2: Alhamdulillah lancar. Itulah harapan kita kepada pemerintah, jalan kita semakin lancar.
1: Lebar ya.
2: Iya.
1: Apalagi
2: walaupun jalan kita banyak terjadi, ada di Babak Barat, ada di Sebu Salam, itu adalah hati-hati untuk kendaraan. Ya, dari Sebu Salam mungkin hati-hati juga kita bawa kendaraan ataupun roda empat jalan jalan malam ya, karena kita tengok cuaca agak kabutnya luar biasa tebal. Makanya hati-hati kita bawa kendaraan roda empat, jangan kita mengantuk lah ya, karena jalan pun agak licin dari kedabuhan ke Sudusalam ini gitu ya.
1: Iya iya, pokoknya ini ya apa namanya, jalannya lebar ya karena mobil besar yang lewat ya.
2: Iya. Oke. Okay. Itu pun putra tadi dari Subandi hari Selasa itu berangkat hari Rabu pulang bos.
1: Pas kejadian tuh hari Rabu ya, pas pulangnya ya bos.
2: Oh, kejadiannya itu udah ada 3 hari Bang Lati. 3 hari yang lewat. Harinya enggak tahu, tengah hari Minggu, tengah hari Senin gitu lah ya. Pokoknya yang terjadi, saya nampak, saya pergi ke rumah saudara, ke Sibandi sana, yaitu mengunjung ya kan. Akhirnya saya nampak oleng mobil tangki Oyon.
1: Oke, terima kasih informasinya ya.
2: Makanya kita hati-hati bawa kendaraan ini roda 2 ataupun roda 4.
1: Oke, Pot. Request lagunya siapa nih, Pot?
2: Request lagu dari Air Bunga dari nenekku Rita Sigarto.
1: Oke, salamnya.
2: Salamnya ada yang kemarin penasaran sama putra ya. Siapa nama tuh?
1: Siapa ya?
2: Siapa ada penasaran sama aku? Kenapa ada penasaran denganku?
1: Siapa?
2: Si Risma. Risma kalau berarti malam Selasa itu dia penasaran dan nengok aku. Katanya ada kawannya mencarikan seorang pria.
1: Oh iya iya. Ya mana tahu berjodoh ya.
2: Ya kalau putra gimana ya, bukannya putra keadaannya putra berpisah sama seseorang kan, karena dia secara uangnya putra aja diambilin. Habis itu lari. Bukannya putra mau kepingin mau bercerai ya kan, akhirnya kayak mana lah ya kan, bukan jodoh namanya itu. Betul, uang ya. Aja mau dilarikan ya. Akhirnya putra dicampakkan. Makanya hati-hatilah sebagai perempuan ya. Dan janganlah disia-siakan laki-laki, dan laki-laki pun jangan disia-siakan perempuan, karena kita lahir pun dari perempuan. Makanya kita walaupun miskin, walaupun kaya, jangan kita agak sombong dari dunia ini, karena kita hamba Allah loh.
1: Jangan sabar ya putra.
2: Kalau ingin jumpa sama aku, hubung aja nomorku 0823 74 15 52 30. 0823 74 15 52 30. Kalau boleh Bang David kasihkan nanti nomor ini kepada Risma tadi ya.
1: Iya.
2: Nanti dengerin dia nanti. Tahu deh nanti kita enggak dengar radio ya kan. Tolong nanti Bang David kasih tahu nomor ini.
1: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, informasi juga tadi sore ya, ada mobil towing yang ngangkut tiang listrik PLN nampaknya sangkut di tekongan letter S Bulusema ya, dan menimbulkan kemacetan parah. Jadi kendaraan roda 4 nggak bisa lewat, roda 2 bisa lewat pun terpaksa harus diangkat-angkat gitu ya. Nggak tahu informasi malam hari ini apa sudah bisa lewat atau belum ya. Mungkin pendengar Ekstramania punya informasi ya tersebut, update-nya bisa dihubungi ya kami ya di 0811-648-1048 ya. Biar masyarakat juga tahu nih jalan udah bisa lewat atau belum malam hari ini ya. Dan juga abang-abang supir travel ya kan, yang berangkat ke Medan malam hari ini ya, perlu juga informasi tersebut ya. Halo,
1: assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Huta Barat.
2: Ya, Pak Huta Barat.
1: Iya. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah, itu apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat ini Pak.
2: Sama sehat, baik ya. Yang kita minta kan?
1: Iya. Gak ada rencana ke Subulusala malam ini?
2: Enggak, katanya besok.
1: Oh besok. Mandua Mas ya?
2: Ya.
1: Oh, kalau Mandua Mas mah ke sana enggak lewat Subulusalam, enggak lewat Bulusema, Pak ya.
2: Saya enggak pernah ke Subulusalam, ke Mandua Mas. Hmm.
1: Kalau lewat ke Subulusalam nih, tadi ada mobil sangkut di belokan Bulusema yang tajam itu. Letter S tuh, Pak Huta Barat, enggak bisa lewat.
2: Dapat ke Bulusema kan?
1: Heeh. Enggak tahu malam ini apa udah bisa lewat atau belum nih.
2: Kurasa dapat ada bantuan itu karena jalan umum.
1: Iya, soalnya termasuk lama juga tadi itu Pak kan, towingnya itu kan sangkut ya pas di belokan tuh, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, sangkut.
2: Kalau mobil yang tadi kok nggak ada berita nanti kemarin?
1: Oh ya, karena di Pak Barat mungkin di sana kan sudah biasa Pak. Jadi ya,
2: mestinya ada sosial kemarin.
1: Oh,
2: nggak ada berita. Hmm.
1: Kalau yang mobil-mobil gitu,
2: tanya gitu, adik saya supir tahun juga saat itu.
1: Oh, coba ditanya tuh kalau kayak gitu ada keluarganya.
2: Nah, besok lah. Hmm.
1: Nah, tahu kan? Ya. Tahu juga informasi itu, Pak Huta Barat kan?
2: Iya.
1: Nah, keluarga tadi kan? Ah, oke. Okay. Ini mau lagunya siapa nih, Pak Huta Barat?
2: Biasa, saya biasa aja.
1: Ah, apa narapidana?
2: Termiskin.
1: Apa Pak?
2: Apa? Megijet.
1: Megijet.
2: Termiskin.
1: Termiskin di dunia.
2: Ya.
1: Oke. Salamnya.
2: Salamnya sama siapa yang betul masuk tadi?
1: Putra.
2: Oh, Bang Putra.
1: Ya.
2: Oh. Semoga cepat dapat jodoh Pak Putra.
1: Ya.
2: Salamnya kepada Rendi Lembano. Perwinditan. Pekat. Bapak Barat.
1: Ya.
2: Runding Subusalam. Yes, sekian aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakek kita, kakek Huta Barat. Di seputaran komplek PT Sokvindo.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: ada setan. Rika Melia ya. Ada setan. Di mana ada setan? Di mana-mana ada setan ya.
1: Ada setan. Ada setan. Ada setan.
0: Ya, kalau sudah malam setannya gentayangan. Mencari mangsa dia ya. Halo. Selamat malam.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Randy nih, Bang Depi.
0: Eh, warga Lebal no ya, Bang Depi.
2: Iya, warga Lebal no nih.
0: Ya, gimana di Lebal no, hujan enggak?
2: Enggak ada hujan sini, Bang.
0: Enggak ada hujan ya. Panas, terik. Iya,
2: tapi tadi sore sempat juga memang gerimis tadi.
0: Sore tadi gerimis ya, syukurlah. Iya. Kebakaran hutan dan lahan enggak ada kan?
2: Enggak ada, Bang.
0: Karhutla, karhutla. Ada enggak?
2: Enggak ada.
0: Nah, itu kalau udah musim kemarau gitu enggak ada hujan, nah siap-siap juga tuh karhutla mengintai tuh biasanya. Syukurlah.
2: Atau itu Bang ini sumur kekeringan ini, Bang.
0: Oh, sumurnya ada kering.
2: Iya, ada keringan ini, Bang. Udah apa? Kalau hujan ini enggak menentu hujan ya, Bang, gitu kan, tapi kalau hujan lo kalau gitu, Bang.
0: Iya. Hujan pun dia enggak lama, enggak deres ya kan?
2: Iya. Memang deres ya, Bang. Enggak sampai 1,5 jam pun enggak sampai.
0: Udah berapa lama sumurnya kering?
2: Wah, ini udah lumayan lama ini, Bang. Udah mulai... Kapan lah awal, Bang?
0: Oh, udah ada sebulan ya?
2: Iya.
0: Ya, kita berdoa aja lah. Semoga hujan turun deras, lama gitu kan. Biar sumur-sumur yang kering ini bisa berisi air. Kenapa?
2: Kalau mau itu nanti kan gitu, Bang.
0: Lebalno ya?
2: Iya, sungai gitu, Bang.
0: Sungai Lebalno ya?
2: Iya.
0: Oh, dekat enggak jauh?
2: Sekitar 5 menit ya, Bang.
0: Oh, dekat ya sama sungai. Kenapa sumurnya kering ya?
2: 5 menit lah, gitu, Bang.
0: Ya itulah. Saya enggak terlalu jauh sama sungai Lebalno tadi kan, tapi apa namanya, sumur kering juga ya.
2: Iya. Karena di sana ini lumayan cukup tinggi, Bang.
0: Oh, iya.
2: Nah, sumurnya pun, Bang, jauh di bawah. Nah, ditarik sampai sana gitu, Bang. Kena kali kerik gitu, Bang. Kalau baru tarik naik ini sampai catat sampai ke rumah.
0: Iya.
2: Tapi biasanya lah, Bang, ke rumah.
0: Iya. Setelah apa? Barulah ya.
2: Iya.
0: Nanti kita.
2: Baiklah, kenal.
0: Sehat. Alhamdulillah.
2: Kantongnya.
0: Ah, itu kantongnya lumayan lah. Karena masih tanggal-tanggal muda ya.
2: Iya.
0: Masih lumayan ada isinya, masih bisa jajan malam gitu kan.
2: Emang masih muda ya, Bang.
0: Iya. Masih
2: tanggal muda gitu.
0: Masih berisi kantong tuh kan.
2: Iya, berisi kantong itu masih ada isinya gitu.
0: Masa kosong terus-terusan kan enggak mungkin. Nanti saya bilang kosong ya. Perasaan tanggal muda kemarin tanggal tua kosong, ini udah tanggal muda kosong lagi gitu kan.
2: Ya mungkin ya.
0: Ah, ini bahaya nih, nanti kosong betulan gitu ya kan.
2: Iya.
0: Bahaya malah tuh ya. Oke, Randy mau lagunya siapa nih?
2: Lagunya lagu apa yang kalau ini adalah sebutan dari kita lalu udah naik, Bang.
0: Belum.
2: Gadis miskin lah, Bang.
0: Apa tuh judulnya?
2: Itulah, Bang, Gadis Miskin.
0: Gadis miskin.
2: Iya, Bang.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Pertamanya sama Bang Abang Rafi. Sama selalu apa tuh kalau pulang. Terus banyak Bang Amang baru patah barat dan naik, Bang.
0: Oh, sudah naik lah.
2: Bang Amang baru patah barat. Semoga lancar jualannya. Terus banyak mau buka tukang kusuk. ada Andre Pumanggar, Bona Cinta, Risma. Risma sombong, gak pernah ninggalin kita bang ya.
0: Risma ya, sombong dia ya.
2: Iya, sombong dia.
0: Dia ya.
2: Udah aja bang?
0: Belum, belum. Mentang-mentang dia cuma ingatnya sama si Hara aja ya.
2: Itu ya. Hah?
0: Enggak.
2: Risma.
0: Oh, Risma.
2: Oh, Risma.
0: Oh, Risma ya tuh. Ingatnya putra aja tuh Risma tuh. Kalau Mutia ingatnya si Hara aja tuh.
2: Iya, ya itu kan cinta satu cinta ingat dia dia itu. Ya. Cinta sama dia. Buatnya pada sama ini enggak bang belum?
0: Belum.
2: Buat pada sama ini ya. Semua aja ya bang.
0: Oke. Terima kasih.
2: Iya. Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya memang satu sisi ada yang udah hujan, ada juga yang kering, ya, terik, kemarau, nggak hujan-hujan, panas terus-terusan. Nah, kalau siang, oh sumuknya nggak tunggung gitu kan. Nah, banyak deh, ya, macam-macam istilahnya. Oke, selamat malam buatnya Mary yang dari seputaran simpang kanan. Minta lagu bang, nah, boleh. Darinya siapa tuh? Judulnya Kandas katanya. Itu Evita Mala juga tuh. Cuman memang ini ya apa namanya? Featuring tuh ya. Nah, Kandas ya. Boleh-boleh tak cariin Kandas tuh. Ya, kirim salam buat pendengar Radio Extra FM aja dimanapun berada. Selamat malam ucapannya. Ya, oke, thank you buatnya Mbak Mary di seputaran simpang kanan. Ya, kalau simpang kanan saya jadi ingat Mbak Ate sama Mama Gilang nih. Ya, mana nih orangnya nih, ya. Habis khut radio ngilang terus nih ya. Terus siang aja muncul ya. Oke. Ya, satu persembahan ya dari Evi Tamala nih, garis gadis miskin.
1: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Ya, Ekstra Manisme katanya kalau bukan donatur dilarang ngatur. Ya iyalah, ya kalau dia donatur, ya kan. Dia yang ngatur, bebas diatur. Karena dia yang punya duit, gitu kan, yang kena traktir, ya udah nurut aja. Yang belum pada tidur, yang masih duduk santai sambil ngopi, ya, boleh disenggol di 0811-648-1048 atau bisa melalui layanan WhatsApp, ya, Facebook dan Instagramnya Radio Ekstra. Ini mumpung masih belum musim penghujan, begitu ya, masih ada waktu buat bersih-bersih selokan, paret, mana tahu tersumbat, ya. Jadi nanti pas hujan, aliran airnya lancar, tidak menggenang, tidak kebanjiran, ya. Jangan pas waktu hujan aja, wah ini ternyata paretnya banyak yang sumbat. Nah, ini mumpung masih... Ya, Ekstra Manisme katanya kalau bukan donatur, dilarang ngatur. Ya iyalah, ya kalau dia donatur, ya kan. Dia yang ngatur, bebas diatur. Karena dia yang punya duit, gitu kan, yang kena traktir, ya udah nurut aja. Yang belum pada tidur, yang masih duduk santai sambil ngopi, ya, boleh disenggol di 0811-648-1048 atau bisa melalui layanan WhatsApp, ya, Facebook dan Instagramnya Radio Ekstra. Ini mumpung masih belum musim penghujan, begitu ya, masih ada waktu buat bersih-bersih selokan, paret, mana tahu tersumbat, ya. Jadi nanti pas hujan, aliran airnya lancar, tidak menggenang, tidak kebanjiran, ya. Jangan pas waktu hujan aja, wah ini ternyata

Ini mumpung masih belum musim penghujan, begitu ya, masih ada waktu buat bersih-bersih selokan, paret, mana tahu tersumbat ya. Jadi nanti pas hujan aliran airnya lancar, tidak menggenang, tidak kebanjiran ya. Jangan pas waktu hujan aja, wah ini ternyata paretnya banyak yang sumbat. Nah, ini mumpung masih kemarau gitu ya, silakan dibersihkan, dicek-cek, mana tahu ada yang sumbat. Jadi nanti pas air datang ya udah lancar tuh alirnya.

Ya iyalah, dasar Mokondo ya. Ampun, ampun ya, maunya dibayarin lu ya kan. Ya iyalah, namanya dia Mokondo. Coba bukan Mokondo ya, Komodo. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Oke, masih terputus, gak bagus mungkin jaringannya ya.

0: Halo,
1: Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Bang Gati.
1: Wih, ya kau masih belum tidur nih, udah jam 10:30, ngapain?
2: Iya, ini kerja seseorang ya?
1: Lagi apa? Mikirkan seseorang ya. Kenapa seseorang mesti dipikirin? Emangnya kenapa dia?
2: Enggak kenapa-napa, pakai mana kabarnya gitu kan.
1: Oh iya. Ya jangan dipikirin, dihubungin, ditanya atau gimana.
2: Itulah dah. Bang Citra tadi dulu dia kan.
1: Oh, udahlah. Duluan dia.
2: Bang Citra yang sabar ya, Bang. Adanya satu kabut tuh adanya permainan untuk dua tuh bangun lagi untuk lagi.
1: Oke, kalau begitu ya mau lagu?
2: Lagu dangdut dong bang.
1: Dangdut ya, memang lagu dangdut ini.
2: Ini bang cinta rahasia.
1: Cinta rahasia ya.
2: Tapi dari apa ya bang, dari Gita KDI?
1: Dari Gita KDI.
2: Iya.
1: Oke, salamnya.
2: Salamnya terutama buat Bang Dati, sehat selalu, dipanjangkan umurnya, umurnya penduduknya, sampai keterusan.
1: Amin.
2: Terus dia minta meja, tak satunya ada, apa tadi ya, siapa tadi, Bang Citra tadi, ada kakek kita darat juga,
1: iya.
2: Yang dari Nepia Senara gitu.
1: Oke. Okay.
2: Rutin dulu bang.
1: Nah, apa lagi? Siapa lagi?
2: Bukan malah enggak nanya pengetahuan Randy dah bang. Di keluarga gitu, nanti enggak nama.
1: Oh ya enggak apa-apa. Kan cuma menyebabkan.

0: saja.
1: Aku juga itu lagi salam untuk dia, nanti pikir istrinya ada pula nanti yang senang seibu itu pikiran dia bang, padahal enggak ya, sudah berkawan aja ya bangnya kan.
0: Iya.
1: Pokoknya berarti itu aja ya bang, aku
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum. Yo. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo. Sihar nih.
1: Apa kabar Bengkak?
0: Iya. Kabar baik. Kabar baik.
1: Iya.
0: Ini tadi ada yang apa? Ada yang kepikiran.
1: Oh, ada yang dipikirkan.
0: Iya, kepikiran sama seseorang katanya.
1: Dipikirkannya.
0: Hah?
1: Yang kepikiran atau ada yang dipikirkannya?
0: Ada yang dipikirkannya mungkin ya. Ada di dalam pikirannya,
1: Karena seseorang itu harus ada yang dipikirkan dan memikirkan.
0: Jadi gimana Pak? Si Harni siapa dipikirkan? Ada yang dipikirkan enggak?
1: Aku kayak mana bendat ya. Begitu rumitnya sebuah rasa ini kalau dipikirkan.
0: Terus. Jadi enggak usah dipikirin, dijalanin aja lah.
1: Iya, dijalan tapi nanti Bang Datu. Ada saat tertentu. Kalau mood ya sabar.
0: Keceplosan ya. Wah, keceplosan. Ternyata keceplosan.
1: Gimana? Kabar kantong ini Bang Datu?
0: Kantong lumayan berisi lah.
1: Masih enak jajan. Malam udah mulai mau menantang Bang Datu ini.
0: Pokoknya sinilah ngopi nih. Ini ngopi enak ngopi.
1: Status kerja aku nih Bang Dati.
0: Oh, di mana Astra?
2: Tengok ini ya.
0: Wah iya, suara mesin pabrik nih ya.
1: Status kerja aku ini. Udah kangen aku nggak dengar suara Bang Dati.
0: Iya.
1: Jadi apa pembahasan kita ini? Ada?
0: Enggak ada nih Bang.
1: Mumpung lagi
0: sudah malam ini. Bos. Ini sudah malam ini. Mau request lagu siapa ini?
1: Request lagu aja ya.
0: Ya.
1: Lagu Rumah Rama aja derita cukup lama.
0: Derita cukup lama ya. Oke.
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Siapa yang udah dari Bang Dati?
0: Yang udah naik ya? Oh banyak nih. Ada Putra, ada
1: Pauta Barat.
0: Barat, ya kan, Randy.
1: Bang Randy. Ma Agus belum.
0: Apa tadi judulnya?
1: Derita sekian lama, Romai Rama.
0: Derita sekian lama, Romai. Oke.
1: Salam-salam.
0: Ya.
1: Buat Bang Dati ya.
0: Sehat
1: selalu ya.
0: Yeah.
1: Jaga selalu kesehatan. Seluruh pen ekstra lah. Jaga selalu kesehatan, apapun itu, apapun bentuk ujian, harus sabar.
0: Ya.
1: Yeah. Ya gitu Bang Dati.
0: Yuk.
1: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Baiklah para hadirin, saya akan membawakan sebuah lagu untuk seseorang. Sesungguhnya

Baik, Isra'wadiswa, tuntas sudah bersamaan kita malam hari ini di musik malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita jumpa lagi di program dan jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum.

0: ketika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hilang arah dalam kesendirian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eksamannya para pencinta jarak mentara sebut di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Sabtu ya, 12 September 2026 bertepatan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Eksamen ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meri Aceh Singgil. Eksamen bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh untuk Aceh Singgil. Salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 tepat, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Raise your hands and pray. Assalamualaikum bagi yang sedang melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sedang melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstraunya langsung saja dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meri Aceh Singgil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamatnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Selamatnya kita lanjutkan kajian kita, masih dalam kajian kita tentang pesan dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Bagian yang kelima ini selamatnya hari ini. Nah, apa saja pesan dan wasiat Nabi itu kepada kita umat Islam, kita akan lanjutkan. Nah, termasuk pesan akhlak. Nah, kita sudah sampaikan ya, pesan tauhid sudah, sekarang pesan-pesan akhlak. Namun sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah Mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstaunia, jangan kemana-mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini. Assalamualaikum para pencinta acara Mentara Subuh, di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya, di program Mentara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1419 ya, 1 September 2008. Assalamualaikum, hari ini 1 Rabiul Akhir ya, 1448 ya. Enggak apa-apa, kita baca dulu doa awal bulan. Diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah bahwasanya Nabi ketika melihat hilal bulan terbit, Nabi berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi warabukallah. Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabku dan Rabmu wahai bulan terbit, bulan sabit adalah Allah. Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi selamanya setiap awal bulan, ini sudah satu Rabiul awal, Rabiul akhir ya. Jadi enggak apa-apa doa ini dibaca setiap awal bulan ya. Kita ulang kembali. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini hadis Imam At-Tirmizi ya, Imam Ahmad meriwayatkan. Nabi berdoa setiap awal bulan, ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabku dan Rabmu wahai bulan sabit adalah Allah. Imam Ahmad meriwayatkan. Selanjutnya kita lanjutkan ya kajian kita, pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini. Nah, jadi pesan tauhid 13 tahun ya di kota Mekah, lama sekali ya. Nah, kita sampaikan kajian tauhid kemarin dalam 4 episode ya. Sekarang episode kelima nih, pesan dan wasiat Nabi kepada umat, bagian yang kelima ini termasuk adalah pesan akhlak. Ya. Jadi pesan-pesan akhlak ya. Diriwayatkan dari Sa'd bin Isam bin Amir berkata, aku mendatangi Aisyah dan berkata, wahai umul mukminin, beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Maka ia berkata, akhlaknya adalah Al-Quran. Tidak engkau membaca Al-Quran yang firmannya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, surah Al-Qalam 4 ya, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Lalu aku katakan, aku ingin hidup membujang. Maka ia berkata, jangan lakukan. Tidakkah engkau membaca ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu
teladan yang baik bagi kalian. Surah Al-Ahzab 21. Dan Rasulullah pun menikah dan memiliki keturunan. Ya, ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi samanya begitu ya. Jadi pengakuan pengakuan dan memang diakui ya Rasulullah itu akhlaknya agung. Dan pesan-pesan yang sampai ke Nabi dalam Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, selain pesan-pesan tauhid juga pesan-pesan akhlaknya, akhlak yang baik. Nah, kita sampaikanlah dalam beberapa episode Isra'nya bagaimana pesan wasiat Nabi tentang akhlak ini. Diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an berkata, aku tinggal bersama Rasulullah di Madinah selama 1 tahun. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk berhijrah kecuali adanya masalah. Apabila salah seorang dari kami berhijrah, ia tidak pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apapun. Ia berkata, lalu aku bertanya kepada beliau tentang kebaikan dan dosa. Maka Nabi mengatakan, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dan dosa itu adalah yang terasa mengganggu dalam hati. Dan engkau tidak ingin ia diketahui oleh orang lain. Ini hadis ya Imam Muslim meriwayatkan. Jadi samanya begitu ya. Jadi kalau kita, ini pesan-pesan akhlak juga ini kepada kita. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan, pahala itu ya. Nah, Nabi mengingatkan ya kepada sahabat ini, aku bertanya tentang kebaikan dan dosa. Ya, kata Nabi, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, albiru usnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang baik. Jadi semua akhlak yang baik itu, itulah kebaikan. Nah, jadi akhlak jujur, akhlak ikhlas, akhlak membantu orang dermawan, akhlak suka menolong. Nah, semua akhlak yang baik itu kebaikan, kata Nabi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sementara dosa adalah yang terasa mengganggu di dalam hati, dalam dirimu, dan engkau tidak ingin ia diketahui oleh orang lain. Coba perhatikan orang berbuat dosa, mencuri sembunyi-sembunyi kan supaya enggak lihat orang, berjudi ya, jadi membuat hatinya risau gelisah, berzina, selingkuh, itu kan dosa itu. Nah, kata Nabi, dosa itu adalah terasa mengganggu di dalam dirimu, dan engkau tidak ingin ia diketahui oleh orang lain. Nah, istilahnya beda dengan kebaikan. Nah, kebaikan sembunyi-sembunyi, terang-terangan, oke, siap ya. Tapi kalau dia dosa, orang berusaha untuk menyimpannya. Nah, jadi begitulah ya yang dikatakan Nabi kepada An-Nawas bin Sam'an ya. Kita ulang kembali. Aku tinggal bersama Rasulullah di Madinah selama 1 tahun. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk berhijrah kecuali adanya masalah. Apabila salah seorang dari kami berhijrah, ia tidak pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apapun. Ia berkata, lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan dosa. Maka Nabi berkata, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dan dosa adalah yang terasa mengganggu di dalam dirimu. Dan engkau tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ini Imam Muslim ya. Meriwayatkan. Jadi begitu seraunya. Jadi ya, kalau kita melakukan kebaikan, akhlak yang baik, itu kebaikan. Nah, kalau kebaikan dicatat pahala. Nah, kalau kita melakukan dosa, itu juga membuat hati kita gelisah ya. Nah, kita tidak ingin dosa itu diketahui orang lain. Nah, itulah bedanya antara pahala dan kebaikan ya. Nah, antara amalan neraka dan amalan sorga. Nah, yang jelas, begitulah keterangan Nabi tentang dianjurkan kita berakhlak yang baik. Nah, baik, kita lanjut. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ittaqillah haitsuma kunta, watbi'is sayiat hasanah tamuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Nabi pernah berkata kepadaku, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya ia akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Ini pesan Nabi kepada sahabat Al-Ghifari ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Dan juga kepada kita. Ya, dimanapun kita berada, jaga ketakwaan itu. Isra'unya yang sulit kan dikala sendiri ya. Dikala banyak orang, pasti kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Nah, menjaga diri kita dari maksiat. Tapi kelas sendirian itu. Makanya pesan Nabi, takwa kepada Allah dimanapun berada. Nah, lalu kemudian ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik.
Yang mana itu ada silap, ada salah, ya. Nah, kemudian minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya ia akan menghapusnya. Dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Ini pesan Nabi. Jadi bergaul kepada manusia dengan baik. Lisannya berkata baik, tindakannya berbaik, berbuat baik, ya. Nah, begitu seramnya. Jadi ini pesan Nabi kepada pesan-pesan akhlak ini. Itu tadi, kalau kita enggak bisa berbuat baik kepada manusia dengan lisan kita, dengan tindakan kita, perbuatan kita, setidaknya tahan diri kita untuk tidak mengganggu orang lain. Nah, baik, kita lanjut ya. Jadi ini pesan Nabi nih, wasiat Nabi tentang akhlak ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As berkata, Nabi bukanlah orang yang suka berkata keji. Tidak pula berbuat keji. Dan beliau pernah bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Nah, jadi kata Nabi, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi sahabatnya, kalau kita ingin menjadi manusia terbaik di muka bumi ini, baiki akhlak. Kadang sahabatnya dia rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya, tapi lisannya tajam menyakiti orang. Ini tidak baik ini. Memang dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin ke masjid, tapi sama tetangga jahat. Ini tidak baik ini. Yang betul bagaimana? Perbaiki hablum minallah kita dengan ibadah kita. Perbaiki hablum minannas, ya, hubungan dengan manusia, dengan akhlakul karimah. Inilah manusia yang terbaik. Ya. Jadi kalau sahabat menyaksikan itu, Nabi tidak pernah berkata keji, Nabi tidak pula berbuat keji, ya. Lalu Nabi mengingatkan kepada kita, nah, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini hadis ya Imam Bukhari. Kita baca lagi. Ini pesan Nabi kepada kita ya tentang akhlak ini. Diriwayatkan dari Abu Darda berkata, Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah benar-benar membenci orang yang suka berbuat keji lagi berkata-kata keji. Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan dalam hubungan kemanusiaan kita ya, baik sesama muslim maupun sesama yang lain ya, itu menjadi timbangan amal. Ya mamanya kita apa? Nolong orang. Itu timbangan amal. Orang sedang susah kita mudahkan dia. Itu timbangan amal. Kita layani orang semaksimal. Itu timbangan amal. Apalagi. Nah, jadi kalau kita melakukan akhlak yang baik, itu masuk dalam timbangan amal. Kita ulang kembali kata Rasulullah. Tidak ada sesuatu, ya, kata Nabi, masyai'in asqala fil mizan al-mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Wa inna Allah la yub'izul fahisa mubda'a. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah benar-benar membenci orang yang suka buat keji lagi berkata-kata keji. Nah, israwani, jadi kalau suka memaki, suka mencaci, suka menghibah, ya, suka memfitnah, suka mengadu domba, ya, perbuatan akhlak yang buruk itu ya, ya Allah benci itu. Nah, tapi kalau kita suka memberi, suka memaafkan, suka menolong, berbuat adil, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, ya, itu menjadi berat timbangan amal kebaikan. Isawannya ini, ya inilah pesan Nabi tentang akhlak, ya, nah, berbuat baiklah kita, sekecil apapun kebaikan itu akan kembali kepada kita, sekecil apapun kejahatan itu juga akan kembali kepada kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana? Ya, berbuat baiklah. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Selanjutnya kita lanjut ya. Ini pesan Nabi dan wasiat Nabi tentang akhlak ini. Diriwayatkan dari Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah mama bersabda, innal mu'minuna liyudrikal bil husnil khuluq darajat as-shaim qa'im. Kata Nabi ya dari Aisyah, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya seorang mukmin
akan mencapai kedudukan orang yang senantiasa sholat dan berpuasa dengan kebaikan akhlaknya. Imam Abu Daud mereka. Anda ahli sholat, ahli puasa, pahalanya besar. Nah, bisa capai pahala sholat, pahala puasa dengan apa? Dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Bisa mencapai derajat itu, kata Rasulullah. Nah, kata Ibu Aisyah, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai kedudukan orang yang senantiasa sholat dan berpuasa dengan kebaikan akhlaknya. Imam Abu Daud meriwayatkan. Sebenarnya kita sedang mengkaji ya. Nah, jadi peringatan-peringatan Maulid Nabi, hakikatnya bagaimana kita membumikan ya sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Membumikan Al-Quran juga, membumikan sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian. Nah, kadang sahurnya dia mengadakan peringatan Isra Mi'raj mamanya. Itu apa? Mengingatkan kita tentang sholat, tapi enggak sholat, rugi sekali. Ya, dia mengadakan peringatan Maulid Nabi, mengingatkan apa? Ya, perjalanan hidup Nabi. Nah, apa maknanya? Supaya setiap pribadi kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu dalam keseharian. Dan dalam ada sunnah-sunnah fi'liyah, perbuatan, ya, qauliyah, ucapan, ya. Nah, baik, kita lanjut selanjutnya. Pesan dan wasiat Nabi tentang akhlak ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Mu'az hendak melakukan perjalanan. Maka Nabi berkata, Mu'az berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi Allah, berilah wasiat kepadaku." Kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal, "Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan Dia dengan sesuatu apapun." Mu'az berkata lagi, "Wahai Nabi Allah, tambah lagi wasiat untukku." Kata Nabi, "Jika engkau berbuat buruk, maka berbuat baiklah." Lalu ia kembali berkata, "Ya Rasulullah, tambah lagi untukku." Kata Nabi, "Istiqomahlah dan hendaklah engkau berakhlak yang baik." Ini Imam ya, terdapat dalam hadis ini. Riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi Mu'az bin Jabal akan dikirim ke negeri Yaman. Nah, ini juga pesan kepada kita, mana tahu anak yang mau kuliah keluar kota, urusan bisnis sebagainya, ya. Nah, ya, sampaikan pesan kepadanya. Nah, sebagaimana Nabi berpesan kepada Mu'az bin Jabal, ya. Nah, dan Mu'az bin Jabal minta wasiat, minta nasihatlah kepada Rasulullah. Nah, kata Mu'az bin Jabal, "Wahai Nabi Allah, berilah wasiat kepadaku." Kata Nabi, "Sembah Allah, jangan engkau sekutukan Dia dengan sesuatu pun." Juga ini juga pelajaran sama kita. Kalau mamanya anak mau keluar kota untuk kuliah atau sekolah mamanya, atau mungkin urusan bisnis ya bagi keluarga ya, atau urusan silaturahmi sebagainya, ingatkan tentu menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Kata Mu'az bin Jabal, tambah lagi ya Rasulullah wasiatnya. Kata Nabi, "Jika engkau berbuat buruk, maka berbuat baiklah." Artinya apa? Kita kan enggak lepas dari dosa. Nah, ketika kita enggak lepas dari dosa, maka tempatnya bertaubat kepada Allah. Jadi amal-amal soleh kita itu bisa menutupi keburukan kita. Nah, ini pesan Nabi ya. "Jika engkau berbuat buruk, maka berbuat baiklah." Dia kembali bertanya, "Ya Rasulullah, tambah lagi." Kata Nabi, "Istiqomah." Nah, istiqomah itu apa? Teguh pendirian dalam apa? Dalam taat kepada Allah, dalam tauhid, dalam ikhlas. Nah, ini penting ya. Jadi kalau Anda sudah ahli sholat, istiqomah dalam sholat itu. Anda ahli zakat, istiqomah dalam zakat itu. Anda ahli kebaikan, istiqomah kebaikan itu. Nah, ini penting ya. Nah, lalu kami kata Rasulullah, "Hendaklah engkau engkau berakhlak yang baik." Nah, ini bagus ya. Jadi pesan tauhid ya, sembah Allah jangan syirik, kemudian pesan untuk berbuat baik, ketika berbuat buruk isi dengan berbuat baik ya, kemudian istiqomah, kemudian berakhlak yang baik. Islamnya ini pesan Nabi kepada kita ya, walaupun disampaikan di hadapan para sahabat. Kita tambah satu lagi. Diriwayatkan dari Abu Umamah berkata, Nabi bersabda, "Aku menjamin sebuah rumah di sekitar sorga bagi orang yang meninggalkan berbantahan, meskipun dia benar. Dan sebuah rumah di tengah-tengah sorga bagi orang yang meninggalkan dusta, meskipun dia bercanda. Dan sebuah rumah di bagian tertinggi dari sorga bagi orang yang membaguskan akhlaknya."
Ini hadis Imam Hakim meriwayatkan. Jadi saudara, ternyata kalau ingin mendapatkan tingkat tertinggi di sorga, termasuk perbaiki akhlak. Artinya akhlak yang baik. Kita sambung saudara setelah berikut ini.

Eksamonia, para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Terima kasih ya Mas Setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf nih maka. Sejak satu Ramadan ya 1479 Hijriah 1 September 2008. Eksamonia kita selama kaji masih edisi peringatan Maulid Nabi ini walaupun kita sudah masuk satu Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya 1448 Hijriah. Tapi masih kajian kita edisi episode ya peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah. Kita sudah 2 pekan mengkaji mengenal lebih dekat Rasulullah. Sekarang ya kita cerita pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini. Ya, pesan tauhid sudah, sekarang pesan-pesan akhlak ya kepada kita. Ya. 0811-648-1048 kita buka. Yang ingin berinteraktif, pesan Nabi dan wasiat Nabi kepada kita dengan tema kita tentang akhlak ini. Ya. Dari Abu Umamah berkata, Rasul bersabda, aku menjamin sebuah rumah di sekitar sorga bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantahan meskipun dia benar. Dan sebuah rumah di tengah-tengah sorga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Dan sebuah rumah di bagian tertinggi dari sorga bagi orang membaguskan akhlaknya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian serta yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian serta yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, sombong bicaranya, serta mutafahikun. Lalu sahabat bertanya, berkata, ya Rasulullah, kami mengetahui orang-orang yang banyak bicara, serta yang sombong bicaranya. Tapi apakah yang dimaksud dengan mutafahikun? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang sombong. Ini Imam At-Tirmizi mereka. Mau kita dekat dengan Nabi di sorga? Pasti mau. Nah, berakhlak yang baiklah. Tapi kalau selama hidup dan kehidupan bejat, maksiat, apalagi apa namanya akhlaknya buruk, ya suka ganggu orang, suka melakukan kejahatan, jauh nanti dari kiamat dia dari Rasulullah ya. Sombong ya, nah, jadi namanya mutafahikun ya. Nah. Kata sahabat, ya apa itu mutafahikun? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang sombong. Orang banyak bicara, sombong bicaranya, dan orang sombong, mereka itu jauh nanti dari Rasulullah dari kiamat. Ya. Dikala kita minta sahabat Rasulullah, ya ingin dekat dengan Rasulullah di sorga, tapi jauh. Ya kenapa? Rupanya dalam hidup sombong, kena harta, sombong, kena ilmu, sombong, kena pangkat jabatan, sombong, kena banyak pengikut, sombong, kena punya pengaruh, sombong, kena ketampanan, kecantikan, sombong, kena ya kena dunia ini. Apa yang terjadi? Ya, dia jauh dari Rasulullah nanti dari kiamat. Istilahnya orang yang amal soleh dalam kehidupannya, ya, dia tampak dalam kesadarannya itu. Nah, karena dia tahu falsafah sholat itu. Contoh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau dia mengakui Allah Maha Besar, dia tidak akan mengatakan dirinya besar. Allah yang Maha Besar. Dirinya kecil. Kita makhluk, tidak ada daya upaya. Ya. Nah, hanya pertolongan Allah. Ketika dia ruku, Allahu Akbar. Dia melihat ke bawah, mengajarkan kepada kita untuk rendah hati. Kan gitu. Sami Allah liman hamidah, i'tidal. Mengajarkan kita untuk adil. Allahu Akbar, berdiri, sujud. Nah, mengingatkan kepada kita, ya, kening, hidung, tangan, tumit, ya, lutut, berada cecah, kepala kaki sama rendahnya di depan Allah. Jadi orang yang sholat itu nampak dalam kepribadian kesehariannya. Nah, orang yang beramal sholat itu tampak dalam kesehariannya. Tapi kan tidak. Sholatnya sekedar sholat, puasanya sebab puasa, tapi enggak nampak dalam kesehariannya. Pada hakikatnya, amal sholat itu menciptakan pribadi sholat. Tapi kan tidak, dia sholat juga tapi penipu. Nah, dia sholat juga tapi suka zolim. Dia sholat juga tapi ya, dia zakat juga tapi apa? Tapi bakhil. Nah, dia pergi haji juga tapi apa? Tapi melakukan maksiat. Nah, berarti apa? Makna ibadah itu enggak nampak dalam kesehariannya.
Nah, jadi apa? Salah satu hikmah daripada amal soleh itu melatih pribadi menjadi akhlak yang mulia. Baik, selamanya 08 11 648 10 48 kita buka. Silakan, selamanya. Dengan tema kita pesan dan wasiat Nabi kepada kita umat Islam ya. Ini bagian kelima nih. Ya, pesan-pesan dan wasiat akhlak ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Akbar, berdiri, sujud. Nah, mengingatkan kepada kita ya, kening, hidung, tangan, tumit, ya lutut berada cecah, kepala kaki sama rendahnya di hadapan Allah. Jadi orang yang sholat itu nampak dalam kepribadian kesehariannya. Nah, orang yang beramal soleh itu tampak dalam kesehariannya. Tapi kan tidak. Sholatnya sekedar sholat, puasanya sebab puasa, tapi enggak nampak dalam kesehariannya. Pada hakikatnya, amal soleh itu menciptakan pribadi soleh. Tapi kan tidak, dia sholat juga tapi penipu. Nah, dia sholat juga tapi suka zolim. Dia sholat juga tapi ya, dia zakat juga tapi apa? Tapi bakhil. Nah, dia pergi haji juga tapi apa? Tapi melakukan maksiat. Nah, berarti apa? Makna ibadah itu enggak nampak dalam kesehariannya. Nah, jadi apa? Salah satu hikmah daripada amal soleh itu melatih pribadi menjadi akhlak yang mulia. Baik, selamanya 08 11 648 10 48 kita buka. Silakan, selamanya. Dengan tema kita pesan dan wasiat Nabi kepada kita umat Islam ya. Ini bagian kelima nih. Ya, pesan-pesan dan wasiat akhlak ya. Diriwayatkan dari

melatih pribadi menjadi akhlak yang mulia. Baik, selamanya 0811-648-1048 kita buka. Silakan selamanya. Dengan tema kita, pesan dan wasiat Nabi kepada kita umat Islam ya. Ini bagian kelima nih. Ya, pesan-pesan dan wasiat akhlak ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan beliau ditanya tentang orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, famun wal farjun, yaitu persoalan mulut dan kemaluannya. Jadi orang mampu menjaga lisan, menjaga kemaluannya, dijamin surga. Tapi enggak mampu menjaga lisannya, enggak mampu menjaga kemaluannya, itu yang banyak memasukkannya ke dalam neraka. Takwa kepada Allah, perintah Allah ya kerjakan, larangan Allah ya tinggalkan, berakhlak yang baik, itu yang banyak memasukkan seorang itu ke dalam surga. Inilah pesan Nabi kepada kita, pesan-pesan akhlak ya. Jadi bagaimana harusnya? Sudah, dengan kehidupan seharian, kita yang lurus-lurus sajalah ya. Bagaimana saya melurus, kawan ngajak saya berbuat bengkok. Inilah penting istiqomah. Nanti kalau saya lurus, nanti saya enggak dapat apa-apa. Orang kenyang dengan itu saya enggak dapat apa-apa. Iya, dia kenyang sebatas dunia. Anda akan mendapatkan akhirat dengan sorga. Inilah istirahatnya yang dalam kehidupan ini perujian tadi. Kadang diuji dengan kemiskinan, tahan dia. Tapi dengan diuji dengan kemapanan, diuji dengan kemewahan, diuji dengan harta yang banyak, kadang manusia enggak tahan juga ya. Kalau saya lurus, kawan bengkok, saya dapat apa katanya? Kan seperti itu. Mamanya kawannya korupsi, dia tahu itu perbuatan korupsi. Tapi kalau saya enggak ikut, nanti saya enggak dapat. Enggak dapat apa-apa. Siapa bilang tidak dapat apa? Anda akan mendapatkan sorga karena Anda lurus ya, istiqomah dalam kebaikan. Mataku, karena pancaran ketenanganmu. 0811-648-1048 kita buka. Istirahatnya tema kita hari ini adalah pesan dan wasiat Nabi kepada umat. Bagian kelima nih, yaitu pesan-pesan akhlak. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar berkata, Aku pernah bersama Rasulullah. Lalu datanglah seorang laki-laki Ansar. Ia memberi salam kepada Nabi dan kemudian berkata, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Kata Nabi, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Ia kembali bertanya, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka. Dan yang paling baik menyiapkan diri untuk menghadapi apa yang ada setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi yang terbaik di antara manusia itu yang apa? Yang baik akhlaknya. Siapa yang paling cerdas? Kalau di dunia kan yang cerdas itu yang gelar profesor, doktor, sampai ke luar negeri, ke dalam negeri ya. Ternyata kata Nabi, siapakah orang yang mukmin yang paling cerdas? Kata sahabat, kata Nabi, orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan paling baik mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Itulah orang-orang yang cerdas. Jadi Anda sholat itu persiapan kematian, Anda puasa itu persiapan kematian, Anda orang yang cerdas. Anda menuntut ilmu itu persiapan kematian, Anda melakukan kebaikan itu persiapan kematian, Anda orang yang cerdas. Dalam keseharian Anda berbuat baik, Anda melakukan kebaikan, Anda melakukan tindakan yang baik kepada manusia, rendah hati, tawadu, pemaaf, sabar, menghormati orang lain, berbuat baik kepada keluarga dan seterusnya ya. Itulah orang yang paling baik di antara manusia. Yang paling baik akhlaknya. Kadang sama kawannya dia loyal sekali ya. Tapi sama anak istrinya pelit sekali ya. Itu tidak bagus itu ya. Yang betul bagaimana? Sama diri dia baik, sama keluarga dia baik, sama anaknya dia baik, sama tetangganya dia baik, sama kawan-kawan relasi pekerjaannya baik. Begitu itu orang yang terbaik. Karena sama

sama keluarganya baik, tapi sama tetangganya dia jahat. Oh, tidak begitu. Nah, inilah pesan-pesan akhlak itu. Jadi kepada siapapun kita harus baik agar kita menjadi orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Orang yang paling baik akhlaknya itu apa? Menghantarkannya menjadi ahli sorga. Karena kata Nabi, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam sorga adalah yang takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah yaitu persoalan mulut, ya lisannya, dan kemaluan. Adanya istrinya, adanya suaminya, tapi dia berzina dengan laki-laki lain, berzina dengan perempuan lain, siap-siap dia menjadi penghuni neraka. Dia sering sholat, sering puasa, tapi lisannya enggak terjaga, sering nyakiti, sering memaki, sering menghibah, sering memfitnah. Itu menghantarkannya menjadi penghuni neraka. Istimewanya para pencinta acara Ramadan, ini penting diingatkan pada kita ya. Makanya pesan-pesan akhlak ini sebenarnya ya harus diingatkan kepada kita. Nah, agar kita setiap pribadi kita berusaha ingin menjadi pribadi makin hari makin bagus, makin baik ya. Nah, mudah saja istimewanya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan siapa kita ikuti? Jalan Nabi dan Rasul. Siapa lagi? Jalan orang-orang soleh. Siapa lagi? Jalan siddiqin, orang-orang jujur. Siapa lagi? Jalan para syuhada. 08116481048 kita buka dengan tema kita yaitu pesan Nabi ya dan wasiat Nabi kepada umat kita sampaikan tentang akhlak ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi berdiri di hadapan orang-orang yang sedang duduk. Lalu beliau berkata, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terburuk di antara kalian? Abu Hurairah berkata, mereka semua diam. Sehingga beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Lalu ada seorang laki-laki berkata, tentu ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang orang yang terbaik di antara kami dan orang yang terburuk di antara kami. Kata Nabi, orang terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejahatannya. Dan orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari kejahatannya. Ini Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Istilahnya kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik ya di antara manusia ya. Ya, sebagaimana kata Nabi ini, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejahatannya. Nah, itu orang terbaik itu. Tapi tidak di mana dia berada buat onar, buat masalah, buat apa namanya? Membuat orang gelisah, resah, bertengkar. Nah, itu tidak terbaik itu. Kata Nabi, orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari kejahatannya. Begitu dia datang ke satu tempat ya, orang jadi gelisah, resah. Nah, sampai-sampai sejak kedatangannya orang jadi apa? Bertengkar. Gara-gara sejak kedatangannya orang jadi berkelahi. Nah, itu orang terburuk gitu. Tapi sejak kedatangan dia kita jadi orang baik. Ya, kita diajaknya melakukan ketaatan. Kita yang selama ini lupa diingatkannya. Selama ini kita lalai diajaknya untuk melakukan kebaikan. Ah, ini orang yang terbaik ini. Islam ini penting ya, penting kepada kita. Jadi dimanapun kita berada, jadilah kita orang yang terbaik. Ya, nah, walaupun di mana dia berada. Dan jadi apa? Dia jadi sinar bagi yang lainnya. Ya, dialah penganjur kebaikan, dialah pencerah umat, dialah melakukan ketaatan. Itu orang terbaik. Tapi di mana dia berada, dia pelopor kejahatan. Dia mengajak orang berbuat jahat. Ya, orang akhirnya apa? Orang menjadi resah. Nah, itu orang yang terburuk itu. Kita ulang kembali ya di sini ya. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi berdiri di hadapan orang-orang yang sedang duduk. Lalu beliau berkata, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terburuk di antara kalian? Abu Hurairah berkata, mereka semua diam. Sehingga beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Lalu ada seorang laki-laki berkata, tentu ya Rasulullah, beritahukan kepada kami
tentang orang yang terbaik di antara kami dan orang yang terburuk di antara kami. Lalu Nabi bersabda, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejahatannya. Dan orang yang terburuk di antara kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi selanjutnya kalau setiap pribadi kita orang baik, insya Allah akan tercipta ya, rumah tangga yang baik, masyarakat yang baik, bangsa negara yang baik. Tapi kalau setiap pribadinya berbuat jahat, dari pribadinya, kepol keluarganya juga, masyarakat juga jahat, akhirnya apa? Bangsa negara juga jahat. Nah oleh karena itu, sebagai manusia saling sama, sebagai umat Islam ya, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabri, saling menasihati kita dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Jangan begitu Pak, jangan begitu Bu, kalau bisa seperti inilah harus ajarkan. Kalau Bapak dan Ibu bekerja ya luruslah ya, kalau ya jujurlah, jangan menipu, jangan berbohong, kalau berdagang jujurlah. Kadang sebenarnya orang enggak bisa dinasihat dengan lisan, dan kita sendiri keteladanan. Ya orang mengatakan, tengok tuh Bapak Haji tuh. Kok bisa dia seperti itu ya, hartanya banyak dia bisa bersedekah ya. Saya contoh lah. Jadi kita jadi teladan. Itu ya, kok bisa dia menyampaikan ilmunya pagi siang malam ya. Saya enggak bisa. Saya akan contoh. Jadi setiap pribadi kita bisa menjadi pelopor kebaikan itu. Orang akan mencontohnya. Kau jadikan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejahatannya. Dan orang yang terburuk di antara kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari kejahatannya. Selanjutnya kita buka interaktif ya, masih ada waktu kita 10 menit lagi nih. Kita sedang mengkaji tentang pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini bagian kelima. Ini sudah Sabtu ya. Kita sudah 4 episode cerita tentang pesan tauhid keimanan. Begitu Nabi pindah ke Madinah, ya, Yasrib dijadikan Madinah ya, barulah ada perintah sholat, perintah puasa, dan termasuk juga adalah tentang pesan-pesan akhlak ini. Diriwayatkan dari Abu Dzar berkata, Nabi bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikitpun, meskipun itu hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. La tahkirana minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka wajhaka talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikitpun walaupun hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini Imam Muslim meriwayatkan. Jumpa dengan kawan, senyum saja dia. Padahal apa? Padahal belum tentu hatinya itu senyum juga ya. Tapi dia di depan orangnya senyum. Itu apa? Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit. Walau meskipun hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Itu kebaikan. Jumpa, senyum. Senang hatinya. Walaupun kadang gak tahu di hati kawannya sedang menangis ya. Tapi dia bisa nampakkan senyumnya. Jadi sama ini penting ya. Jadi akhlak ini kan keseharian kita. Rasulullah sahabat menyaksikan kehidupan Nabi. Kita kan enggak langsung bertemu dengan Nabi. Kita hanya mendengarkan cerita tentang Nabi ini ya. Tapi sahabat testimoninya luar biasa tentang Nabi. Bahkan Quran mengingatkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad itu akhlaknya agung. Akhlaknya Al-Quran. Kita dengan Nabi jauh jaraknya. Bagaimana bisa kita berakhlak sebagaimana akhlak Nabi? Saling mengingatkan kita dalam kehidupan ini. Islamnya pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini bagian yang kelima ya, pesan-pesan akhlak. Baik, kita baca lagi. Mungkin ada yang interaktif Islamnya, silakan 0811-648-1048 kita buka. Silakan yang ingin berinteraktif 0811-648-1048. Tuhan saja yang... Dari Abu Musa Al-Asari berkata, Nabi bersabda, setiap muslim wajib bersedekah. Dikatakan kepada beliau, bagaimana jika ia tidak punya apa-apa? Kata Nabi, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya sehingga bisa memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah. Ia berkata,
Lah, bagaimana jika tidak mampu? Kata sahabat. Kata Nabi, hendaklah ia membantu orang yang sedang membutuhkan dan kesulitan. Lalu kata sahabat, bagaimana jika ia tidak mampu? Kata Nabi, hendaklah ia menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan. Dan itu kembali bertanya, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Kata Nabi, hendaklah ia menahan dirinya dari berbuat keburukan sehingga itu adalah sedekah. Imam Bukhari meriwayatkan. Istilahnya artinya apa? Sedekah itu wajib ya. Oh, saya kan enggak ada harta. Ya, enggak ada harta, bagaimana caranya? Ya, bekerja dapat penghasilan, ya bersedekah. Nah, bagaimana kalau enggak mampu? Suruh orang berbuat baik, itu juga sedekah. Enggak mampu juga, ya tahan. Hendaklah yang menahan dirinya dari berbuat penburuk ya kepada orang, itu juga sedekah. Artinya istilahnya kalau kita mampu dengan harta, sedekah dengan harta. Mampu dengan ilmu, sedekah ilmu. Mampu dengan tenaga, tenaga. Mampu dengan apa? Dengan apapun sama. Berikan. Tapi kalau kita enggak mampu dengan tenaga, harta, uang, doa, mamanya. Setidaknya tahan diri kita untuk tidak mengganggu orang lain. Kadang kan tidak, udah enggak bantu duit, enggak bantu tenaga, enggak bantu doa, ya. Malahan apa? Mengajak orang lain mendengki orang melakukan kebaikan. Ini keliru, ini salah betul ini ya. Namanya ada orang melakukan kebaikan. Nah, dia enggak bisa bantu duit, enggak bantu tenaga, enggak bantu doa. Nah, gimana? Tahan dirinya untuk tidak mengganggu orang melakukan kebaikan itu. Nah, ini juga sedekah ya. Nah, begitu kita dalam kehidupan sehari ini. Nah, inilah pesan-pesan akhlak itu. Bantu, oh saya bisa bantu orang dengan yang kesulitan. Nah, bantu dengan apa? Dengan uang, bantu. Itu akan kembali kepada kita. Oh, saya bisa bantu dengan apa? Dengan hanya mempermudahnya. Bantu dia. Nah, oleh karena itu jangan dipersulit. Kadang kan tidak. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Itu bukan akhlak Islam ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan, tidak inginkan kesulitan. Hati-hati ya, saya ingatkan ini. Kalau orang yang suka menyulitkan hidupnya di dunia, urusan manusia ya, siap-siap dari kiamat Allah akan sulitkan dia dalam surga. Ya, kalau sulit ke surga berarti ke neraka. Tapi apa? Dia mempermudah urusan orang. Ya, dia layani dengan ikhlas. Dia tunaikan kewajiban itu dengan mencari ridha Allah. Siap-siap juga apa? Surga menantinya. Kita ulang kembali ya. Kata Abu Musa Al-Sari, Nabi bersabda, setiap muslim itu wajib bersedekah. Dikatakan kepada beliau, bagaimana jika ia tidak punya apa-apa? Kata Nabi, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya, sehingga ia bisa memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah. Lalu kata sahabat, bagaimana jika ia tidak mampu? Kata Nabi, hendaklah ia membantu orang yang sedang membutuhkan dan kesulitan. Lalu, bagaimana jika tidak mampu? Kata Nabi, hendaklah ia menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan. Orang itu kembali bertanya, bagaimana jika ia tidak mampu? Kata Nabi, hendaklah ia menahan dirinya dari berbuat keburukan, sesungguhnya itu juga sedekah. Jadi, tahan diri kita dari berbuat jahat, itu juga sedekah. Nah, itu yang paling mudah ya. Nah, saya enggak bantu duit, enggak bantu tenaga, enggak bantu uang, enggak bantu doa, tapi saya tidak mengganggu orang lain. Nah, itu juga sedekah. Nah, jadi mudah ya. Nah, artinya apa? Tahan diri kita dari perbuatan jahat, itu juga kebaikannya. Enggak ganggu orang itu juga kebaikannya. Nah, enggak mampu berbuat baik, maya orang mau minta tolong sama dia, tolonglah saya Pak, bantu saya. Saya enggak bisa bantu duit, enggak bisa bantu tenaga. Nah, saya hanya bisa mendoakan. Nah, mamanya, oh, enggak didoakan juga ya. Artinya apa? Kemudian saya tidak mau mengganggunya. Ah, itu juga sudah sedekah ya. Islamnya para penyintas acara Muntara Subuh di mana mendengarkan jari panjang, masih panjang nih ya. Ini pesan Nabi, ada wasiat Nabi kepada kita baru dua ya, tapi ini agak panjang tentang kadang pesan akhlak ini ya. Nah, bagaimana lanjutannya Islamnya? Insyaallah hari Senin kita lanjutkan ya, hari Ahad besok libur ya. Nah, semoga ini bermanfaat. Jadi peringatan-peringatan Maulid Nabi, ya Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Islam, ya. Nah, peringatan-peringatan itu ya, hari besar Islam. Hakikatnya bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini, pesan-pesan Nabi ini dalam kesadaran kita,
Karena Nabi sudah wafat 14 tahun yang lalu. Nah, warisannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Isinya apa? Keimanan, akhlak, ya, dan sebagainya. Nah, pesan-pesan akhlak ini, insya Allah kita akan sampaikan lanjutannya hari Senin, ya, di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang, di program Mutiara Subuh, Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan, ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Sudah hampir 18 tahun kita hadir ini setiap pagi ini, selamanya. Semoga mencerahkan, semoga membawa manfaat bagi kita, dan mendatangkan berkah bagi kita. Terima kasih yang sekelawatin, ya, mohon perbanyak maaf, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.